0: selain mengenakan pakaian khas Maluku atau khas Ambon juga, para lulusan tahun Ambon sebagai bahasa yang digunakan saat upacara. Ya.
1: Sebagaimana diketahui rekan Rauda bahwa penggunaan dialek Ambon ini memang bertujuan untuk melestarikan dan menampilkan kekayaan budaya lokal untuk menciptakan juga suasana yang otentik dan kental dengan nuansa Ambon. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa bertindak selaku upelatu pada upacara di pagi hari ini atau inspektur upacara tentunya Wali Kota Ambon Dr. Andus Bodewin M. Watimena MSI, sementara yang bertindak selaku perwira upacara adalah Dr. Andus Neil Edwin Patikawa yang saat ini menjabat sebagai asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekda Kota Ambon, dan yang bertindak selaku kapitan upacara atau yang kita kenal sebagai komandan upacara adalah Silver Marion Letenia SSTP MIKOM atau yang saat ini menjabat sebagai PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
2: Para tamu dalam resepsi pernikahan, acara keagamaan, dan juga adat istiadat.
0: Ya, Lina, kita juga harus menyampaikan ke pendengar juga bahwa di prosesi ini di mana untuk upelatu atau wali kota Ambon sendiri, Pak Bodewin Watimena, sebelum sampai di mimbar upacara, sebelumnya juga nanti ada prosesi di depan Balai Kota Ambon, di mana memang nanti akan dilakukan penyambutan oleh Sekretaris Kota Ambon Bapak Robi Sapulete. Dan Lina dan juga pendengar dapat ya, dapat kami gambarkan juga bahwa memang saat ini sudah ada prosesi di mana Wali Kota Ambon atau upelatu sendiri sudah tiba di depan tribun, di mana sudah melangkah maju bersama dengan rombongan, di mana mengenakan baju kabasaran Kota Ambon sendiri yang berwarna hitam dan juga warna merah, dan ini menjadi lambang orang Maluku atau Kota Ambon. Nah, dan tadi juga disampaikan bahwa nanti memang disambut dengan tarian sawat dan juga tarian sawat dari
2: mohon perhatian.
0: Iya.
2: Upelatu Kota Ambon dan rombongan sampai di tempat perayaan. Bikin siap pasukan.
0: Iya, Lina, ini saat ini upelatu dan rombongan sudah berada di tempat atau sudah ada di tempat yang ditentukan untuk sesaat lagi para memperingati hari ulang tahun ke-451 ini akan berjalan. Di mana memang upelatu mengenakan baju kabasaran berwarna merah dan hitam, sementara Ibu Lisa sendiri mengenakan baju berwarna hitam. Dan Lina, selain juga ada para pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kota Ambon, juga hadir Gubernur Maluku Bapak Hendrik Lawerisa dan juga istri, dan juga ada Wakil Gubernur Maluku Pak Abdullah Fanat bersama istri yakni Haji Haja Rohani Fanat.
1: Dan pendengar, tadi untuk menyambut upelatu dan rombongan tentunya disambut dengan tarian sawat yang seperti tadi disampaikan. Tarian sawat itu dibawakan oleh Sanggar Al-Musafar, di mana tarian sawat sendiri merupakan salah satu tarian tradisional Maluku yang mencerminkan perpaduan budaya masyarakat Maluku dengan pengaruh budaya Arab dan Melayu, dan memang tarian ini biasanya ditampilkan secara berkelompok dengan gerakan yang dinamis dan juga ritmis, diiringi oleh musik tradisional serta lantunan syair atau lagu.
0: Ya, Lina, nanti sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan tiupan kulibia sebanyak 3 kali oleh Opa Loli Horhoru. Ini sebagai penanda pelaksanaan upacara memperingati hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon di pagi hari ini. Dan memang untuk diketahui juga bahwa Opa Loli Horhoru ini juga menjadi salah satu ikon dari Kota Ambon sendiri, karena beliau di setiap hari ulang tahun Kota Ambon sebagai penanda, bukan cuma di ulang tahun Kota Ambon, Lina, ya, namun di berbagai kegiatan yang mengangkat budaya, beliau selalu ditunjuk untuk meniup kulibia 3 kali sebagai penanda awal atau pembuka dari setiap acara seperti itu, Lina. Iya, Lina, seperti yang tadi kita sampaikan juga bahwa di pagi hari ini nanti ada putra-putri terbaik di Kota Ambon juga yang membawakan kain gandong dan juga dikawal oleh tari cakalele. Kita sendiri tahu bahwa memang tari cakalele ini menjadi simbol dari budaya Maluku sendiri, di mana para pemuda-pemudi, maksud kami para pemuda, dengan atribut mereka mendampingi para pembawa kain gandong atau pasukan pembawa kain gandong yang membawa bendera kabasaran menuju ke lapangan upacara.
1: Ya, rekan Rauda dan pendengar, tentunya bendera kabasaran yang bersama dengan kain gandong ini, sebagaimana diketahui bahwa kain gandong ini merupakan kain panjang yang berwarna putih, yang merupakan simbol persaudaraan dan juga kesucian, di mana digunakan dalam berbagai prosesi adat dan ritual budaya di Maluku, salah satunya pada upacara HUT Kota Ambon yang setiap tahunnya dilaksanakan pada tanggal 7 September 2026. Dan tentunya kain gandong yang melingkar bendera kabasaran Kota Ambon itu melambangkan kesucian dan juga persaudaraan antar warga dalam perayaan HUT Kota Ambon.
0: Iya, Lina, juga pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini dapat kami gambarkan juga kepada Anda bahwa ini untuk cuaca sendiri memang sangat cerah. Sementara untuk ini juga dijaga ketat oleh aparat TNI dan kepolisian, begitupun dengan Satpol PP yang sudah mengatur arus lalu lintas sepanjang jalan di depan pelaksanaan upacara di pagi hari ini.
2: Mengawali seluruh rangkaian acara di saat ini, kita ikuti langsung bersama serabut kiri oleh Gubernur Provinsi Maluku, Bapak Kepala Desa Israel M, dengan hormat disilakan.
0: Pendengar, mari sama-sama kita dengarkan sekapur siri dari Gubernur Maluku, Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Beta Perambon. Yang saya hormati anggota DPR RI, yang saya hormati Wakil Gubernur Maluku dan Ibu Anifanat, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Maluku, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku yang saya hormati, Wali Kota Ambon dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, yang saya hormati Wakil Wali Kota Ambon dan suami Forkopimda Kota Ambon, pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, yang saya hormati Bupati Wali Kota yang berkenan hadir, pimpinan instansi vertikal di pusat dan daerah, yang saya hormati para mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon yang berkesempatan hadir, yang saya hormati Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kota Ambon dan pimpinan OPD Kota Ambon, yang saya hormati para mantan Sekretaris Daerah Kota Ambon yang berkesempatan hadir, yang saya hormati para raja dan lurah sekota Ambon, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pimpinan BUMN, BUMD, insan pers, serta undangan dan hadirin yang saya hormati. Selaku Pulatu Maluku, saya mengajak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita diperkenankan berkumpul dengan penuh rasa syukur untuk memperingati 451 tahun perjalanan sejarah Kota Ambon di hari ini, Senin 7 September tahun 2026. Bapak saudara semua, hari ini kita dapat kembali berdiri dengan hati penuh syukur untuk merayakan 451 tahun sebagai berkah yang luar biasa. Di dalamnya ada sejarah, ada perjuangan, ada juga suka duka. Ada generasi yang datang bertumbuh, lalu menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Di dalam cerita panjang itu, satu hal yang terus hidup. Ambon selalu jadi rumah for ketong semua. Rumah yang mungkin tidak sempurna, tetapi selalu ada tempat untuk kita pulang. Rumah yang masih punya banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan, tetapi selalu memberi alasan untuk dicintai. Saudara semua yang terkasihi, tema HUT Kota Ambon tahun ini sangat sederhana tetapi sangat luas maknanya. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Saya yakin bukan tanpa alasan tema ini dibuat. Ini adalah pesan moral bagi ketong semua, karena Ambon yang bersih bukan semata tugas pemerintah saja. Tugas pegawai kebersihan, penyapu jalan atau petugas truk sampah saja, tapi tugas semua warga Kota Ambon. Saya ingin melihat Ambon yang bersih luar dalam. Dibilang luar artinya kebersihan fisik itu nyata di jalan-jalan, trotoar, ruang publik, sungai, terminal, juga pantai-pantai kita. Sedangkan Ambon bersih di dalam artinya dimulai dari manusia, dari pribadi setiap warga kota yang berani merubah perilakunya. Dengan membiasakan diri tidak membuang sampah sembarangan, ikuti aturan waktu buang sampah, berani tegur mereka yang tidak tertib sampah, dan seterusnya. Selalu ada rasa bangga bila setiap orang yang berkunjung ke Ambon berkata, Ambon sekarang itu saja, tetapi juga berarti lingkungan yang sehat, masyarakat yang sehat. Pola hidup yang sehat, pikiran yang sehat, dan hubungan sosial yang sehat. Kita ingin orang-orang Maluku bukan hanya berumur panjang, tapi juga harapan hidup yang semakin baik. Anak-anak sehat dan tumbuh dengan baik. Orang tua hidup tenang, anak muda punya kesempatan dan masa depan yang terjamin. Dan kalau
4: orang-orang Maluku bukan hanya berumur panjang, tapi juga harapan hidup yang semakin baik. Anak-anak sehat dan tumbuh dengan baik. Orang tua hidup tenang, anak muda punya kesempatan dan masa depan yang terjamin. Dan kalau Ambon bersih, Maluku sehat, maka kita sedang berkontribusi untuk satu tujuan yang lebih besar, Indonesia maju. Saudara semua, jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan di Ambon itu kecil. Sapu halaman rumah memang kecil, tapi dampaknya besar. Buang sampah pada tempatnya mungkin sederhana, tetapi itu bagian dari membangun peradaban. Menjaga kebersihan lingkungan mungkin kelihatan biasa, tetapi itu adalah bentuk cinta kepada kota ini. Ada kata bijak bilang begini, perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang ketumbiknya akan terus-terus. Saudara yang beta hormati, sebagai ibu kota provinsi Maluku, wajah Ambon adalah wajah Maluku. Orang berkunjung ke Maluku sebagian besar melalui Ambon. Maka ketika melihat Ambon bersih, tertib, aman, ramah, dan nyaman, orang akan melihat Maluku yang penuh harapan. Karena itu beta mengajak pemerintah kota Ambon, seluruh ASN, TNI, Polri, dunia usaha, komunitas, tokoh agama, tokoh adat, anak-anak muda, dan semua warga kota, mari ketong bergerak bersama membangun Ambon. Mari terus benahi Ambon, karena beta per Ambon di usia 451 tahun. Jangan kita hanya bertanya apa yang Ambon suka kasih for ketong, tapi mari ketong bertanya apa yang ketong kasih atau ketong tinggalkan for anak-anak cucu kelak di kota ini. Kalau hari ini kita jaga kebersihan, anak cucu akan menikmati kota yang lebih baik. Kalau hari ini kita jaga persaudaraan, anak cucu akan mewarisi kedamaian. Kalau hari ini kita kerja dengan jujur dan sungguh-sungguh, anak cucu pasti mewarisi harapan. Itulah hadiah terbaik yang dapat kita berikan untuk Kota Ambon di usia baru. Bukan sekedar pesta, bukan juga perayaan, tapi janji dan komitmen untuk membuat Ambon lebih baik, Ambon lebih manis. Maka atas nama pribadi, keluarga, pemerintah, dan masyarakat Maluku, beta menyampaikan selamat hari kejadian K451 Kota Ambon. Selamat buat semua warga Ambon, baik di sini maupun yang ada di tanah rantau. Mari katong terus baku gandeng, mari katong terus baku jaga, mari katong terus baku sayang. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Kota Ambon, memberkati Maluku, dan memberkati Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salve Om Santi, Santi, Santi Om Nama Budaya. Salam kebajikan. Beta Berambon.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia, baru saja sama-sama kita dengarkan sekapur siri dari Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerisa. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan singkat sejarah Kota Ambon, di mana akan ada putra dan putri terbaik dari Kota Ambon membacakan sejarah singkat, dan mari sama-sama kita dengarkan.
5: Kota nan indah di tepian pantai Teluk Ambon ini bermula dari kehadiran Portugis di tanah Maluku, yang ditandai dengan dibangunnya benteng Portugis di Ambon pada tahun 1575. Pada waktu tentara Portugis mendarat di Ambon, seorang panglima Portugis yang tiba di pantai Honipopo yang masih terbilang petuanan Soya dipertemukan dengan Raja Soya. Sang Panglima mengajukan permintaan agar diizinkan memiliki sebidang tanah yang luasnya tidak lebih dari selembar kulit sapi. Karena dianggap tidak memberatkan, permintaan tersebut dikabulkan oleh Raja Soya.
6: Sang Panglima mengambil selembar kulit sapi yang masih utuh, lalu menjadikan potongan-potongan kecil. Kemudian menyebarkan potongan kulit sapi itu hingga menutupi sebidang tanah yang mencakup pantai Honipopo hingga ke kaki perbukitan Soya. Batas-batas tanah tersebut ialah sebelah barat di Wai Batu Gajah dan di sebelah timurnya adalah Wai Tomo. Di dataran rendah yang cukup luas itulah, Portugis lalu mendirikan sebuah benteng lengkap dengan sebuah kota di bagian selatannya. Benteng ini di kalangan penduduk Ambon saat itu dikenal dengan sebutan Kota Laha atau Ferengi.
5: Kota Ambon atau Cidade de Amboino dalam bahasa Portugis muncul di sekitar benteng Kota Laha. Pada masa itu, yakni tahun 1575, belum dikenal adanya penataan kota. Letak rumah penduduk dan jalan sungguh tidak beraturan. Namun secara berangsur-angsur muncul juga suatu pola pemukiman yang membedakan perumahan penduduk berdasarkan empat kelompok masyarakat yang tercipta saat itu.
6: Kelompok pertama adalah orang-orang Portugis serta sejumlah bekas tentara Portugis yang memilih menetap selamanya di Ambon. Kelompok masyarakat ini dikenal dengan sebutan Caçador. Kelompok ini tinggal di dalam dan sekitar benteng.
5: Kelompok kedua adalah kaum Mahardika atau Mardika yang berdiam di sebelah timur benteng Kota Laha. Menurut catatan sejarah, orang-orang ini sebelumnya adalah para budak yang telah dibebaskan oleh para pemiliknya yang tiba di Ambon pada tahun 1575. Orang-orang Mardika ini kemudian menempati tanah antara halong dalam Kota Ambon dan benteng itu. Lokasi tempat tinggal Merdikers ini kemudian dikenal dengan sebutan Halong Merdeka.
6: Kelompok ketiga yang mendiami Kota Ambon itu berasal dari negeri di Pulau Ambon. Di antara mereka, penduduk Hatiwe dan Tawiri adalah yang paling banyak karena kelompok ini telah mengikuti Portugis sejak dari Hukunalo Rumah Tiga. Mereka turut berpindah bersama Portugis dari Benteng Galala hingga di Batu Merah. Dan ketika benteng besar dibangun di Honeypopo, mereka pun pindah ke tempat tersebut. Selain orang-orang dari Hatiwe dan Tawiri, terdapat juga orang-orang dari negeri Halong yang pindah dan mendiami di sekitar benteng, yaitu yang berdekatan dengan orang-orang Mardika. Selain orang-orang dari Nusaniwe, Urimesing, Wai, serta Soya juga berdatangan dan mendiami kawasan sekitar benteng. Pemukiman orang Nusaniwe dan Urimesing menempati bagian timur Wai Batu Gajah yang saat ini dikenal sebagai Urimesing. Sementara orang Wai mendiami lokasi yang berdekatan dengan kediaman orang Halong, yaitu di Mardika, dan orang Soya berdiam tidak jauh dari Mardika yang sekarang dikenal dengan Soya Kecil.
5: Kelompok keempat yang menempati kota Ambon adalah para misionaris yang jumlahnya sangat sedikit. Namun karena mereka bersama-sama dengan para pengikut dan budak-budak mereka, kelompok ini membentuk masyarakat yang cukup besar. Di sekitar perumahan kelompok masyarakat ini, para misionaris membuka perkebunan untuk memproduksi bahan makanan. Perkebunan tersebut dikelilingi oleh tembok tanah yang cukup tinggi untuk mencegah masuknya orang luar. Kawasan pemukiman ini oleh penduduk sering disebut tanah tinggi.
6: Kelompok-kelompok masyarakat inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan kota Ambon, karena dari kelompok-kelompok masyarakat ini berkembang menjadi masyarakat ginekologis teritorial yang teratur.
5: Berdasarkan fakta sejarah itulah, maka tahun 1575 ditetapkan sebagai tahun lahirnya kota Ambon. Pada tanggal 7 September 1921, masyarakat kota Ambon diberi hak yang sama dengan pemerintah kolonial. Sebagai manifestasi hasil perjuangan rakyat Indonesia asal Maluku di bawah pimpinan Alexander Yakupati untuk menentukan jalannya pemerintahan kota melalui wakil-wakil dalam Hoofdstad Dewan Kota, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal nomor 7 tanggal 7 September 1921 Stoblat nomor 524. Momentum ini merupakan hari mulanya warga kota Ambon memainkan peranannya dalam pemerintahan seirama dengan politik penjajah saat itu. Karena itulah tanggal 7 September ditetapkan sebagai tanggal kelahirannya kota Ambon.
6: Fakta sejarah inilah yang di dalam seminar sejarah kota Ambon yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 17 November 1972 menetapkan tanggal 7 September 1575 sebagai hari lahirnya kota Ambon. Berdasarkan hasil seminar ini, maka untuk pertama kalinya pada tanggal 7 September 1973 hari lahir kota Ambon diperingati, dan sampai saat ini kota Ambon telah dipimpin oleh 17 wali kota bersama 6 wakil wali kota.
5: 21 tahun dan peringatan ulang tahun kota Ambon kali ini bertemakan Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju.
0: Ya, pendengar, demikian saja pembacaan sejarah singkat Kota Ambon. Dan sesaat lagi setelah pembacaan
2: bendera kebesaran sejarah, Kota Ambon masuk dalam
0: lapangan. Bendera kebesaran Kota Ambon saat ini mulai masuk dalam lapangan.

tiupan kulibia sebanyak 3 kali dari Opa Loli Horhoru. Dan saat ini pendengar, pasukan Cakalele sudah mendampingi para pembawa bendera Kabasaran yang membungkus bendera tersebut dengan kain gandong, dengan di mana formasi yang ada adalah formasi Ampa 51 yang melambangkan umur Kota Ambon ke 451 tahun. Dan pendengar, saat ini para pasukan Cakalele dan juga pembawa bendera Kabasaran sudah mendekati mimbar.

0: bendera kebesaran Ampa 51 yang melambangkan umur kota Ambon ke 451 tahun.
1: Iya, pendengar dapat kami gambarkan juga kepada Anda bahwa para pasukan Cakalele dan pembawa kain, maksud kami pembawa bendera Kabasaran dengan kain gandum yakni Jojaru atau putra-putri dari kota Ambon saat ini sudah berada tepat di depan mimbar, di mana sesaat lagi akan naik ke atas mimbar untuk menyerahkan bendera Kabasaran atau lambang kota Ambon kepada Upulatu Kota Ambon yakni Bapak Wali Kota Ambon, Bapak Bodewin Awatimena. Dan Alina dan juga pendengar, saat penyerahan ini, penyerahan lambang Kota Ambon yakni bendera berwarna merah ini kepada Upulatu Kota Ambon, para hadirin tamu undangan juga dipersilakan untuk berdiri untuk sama-sama menyaksikan penyerahan lambang Kota Ambon kepada Upulatu. Pendengar dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini prosesi penyerahan sementara berlangsung. Di mana pembawa bendera saat ini sudah menaiki satu persatu anak tangga, dan di atas podium sendiri sudah berada Upulatu

0: untuk menerima lambang atau bendera Kota Ambon. Lina dan juga pendengar dapat diinformasikan juga kepada Anda bahwa ini menjadi salah satu momen sakral yang ada dalam perayaan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Pendengar, dapat kami gambarkan juga bahwa saat ini Upulatu Kota Ambon Dewin Watimena sudah mengambil lambang Ambon dari pembawa bendera Kota Ambon sendiri. Dan dalam prosesi penyerahan ini sendiri, Lina, dapat kita lihat bahwa pembawa bendera ini menyerahkan bendera bukan dengan cara biasa seperti itu ya, namun dengan cara bersimpu di mana penyerahan penuh kesatria kepada Upulatu atau Wali Kota Ambon. Dan Lina dan juga pendengar, saat ini memang petugas pembawa bendera sendiri atau lambang Kota Ambon sudah turun dari tangga dan sudah bergabung dengan
1: Haluan,
0: para kanan, pasukan.
1: Jalan di tempat!

0: Ufa dan Toto Buang juga mereka sementara kembali ke tempat. Nah, tentunya masih diiringi dengan tarian Cakalili.
1: Ya, Lina dan juga pendengar dapat kita jelaskan sendiri. Maksudnya bukan menjelaskan ya, namun sesuai dengan informasi yang kita peroleh juga bahwa makna dari tari Cakalili di hari ulang tahun Kota Ambon sendiri bahwa ini merupakan simbol keberanian, semangat juang dan juga persatuan serta penghormatan terhadap sejarah serta budaya masyarakat Maluku. Dan di setiap momen perayaan hari ulang tahun Kota Ambon, momen ini tidak pernah ketinggalan karena ini menjadi momen sakral atau momen inti dari perayaan hari ulang tahun Kota Ambon. Dan Alina dan juga pendengar, memang cuaca di siang hari ini juga sangat mendukung dalam pelaksanaan upacara hari ulang tahun sendiri ya. Semoga kita berdoa juga bahwa cuaca di siang hari ini akan tetap. Dan pendengar, kita sama-sama mendengarkan Mars Kota Ambon.

0: iki. Ya halo.
1: Halo. Dan hatereso. Kota Yapo. Putunisa musum lani kake.
2: Perayaan hari jadi ke-451 Kota Ambon mau mulai. Hormati pasukan.
0: Ya, kesempat. Bagi begini kan? Paru pelatu. Hormatan!

0: Kapitang Upacara kasih laporan.
1: Ya, pendengar dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa yang bertindak selaku Kapitan Upacara di pagi hari ini ada PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Silver Marion Leatenia SSTP MSI.
2: Wama, Wina, dengan nama Ruah, semua susiap Parmoiko Upacara Hari Kajadian Kota Ambon, K451.
3: Aturakan, Kapitan.
2: Betapur!
1: Pendengar, baru saja sama-sama kita dengarkan laporan dari Kapitan Upacara di mana menyampaikan Melayu Ambon sendiri menyampaikan terkait persiapan pelaksanaan upacara memperingati hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon dan disambut oleh Upulatu Kota Ambon.
4: Amaturuna lehete lokole mahaine osi kota yapoe.
0: Perenungan dan penguatan tekad oleh Upulatu Kota Ambon, ama-ama ina-ina wariwa'a, mohon berdiri.
1: Ya, pendengar, mari sama-sama kita dengarkan kata atau sambutan dari Upulatu Kota Ambon.
3: Sejenak. Seraya mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, teristimewa semua orang yang telah berjasa bagi Kota Ambon hingga memasuki usia yang ke-451. Mengenakan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Pendengar baru saja kita mendengarkan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Upulatu Kota Ambon. Dan mari sama-sama kita mendengarkan tita dari Wali Kota Ambon atau Upulatu Kota Ambon, yakni Bapak Bodewin Watimena.
2: Bicara parketong semua, bikin istirahat pasukan.
3: Istirahat, ditempat. Rak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera perketuan semua. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Beta Parambon, yang sungguh beta hormati dan banggakan, Gubernur Maluku Bapak Hendrik Lewerisa SH LLM beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, yang beta hormati Bapak Wakil Gubernur Maluku Bapak Haji Abdullah Fanat beserta Ibu, yang beta hormati anggota DPR RI Dapil Maluku Ibu Widya Murad Ismail, yang beta hormati tenaga ahli Menteri SDM dan Komisaris Pertamina International Shipping, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku yang beta hormati, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang beta hormati, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, pimpinan lembaga negara dan instansi vertikal di Provinsi Maluku yang beta hormati, para pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat Provinsi Maluku yang beta hormati, para rektor dan pimpinan sekolah tinggi di Provinsi Maluku yang beta hormati, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Ambon beserta istri yang beta hormati, para bupati wali kota seprovinsi Maluku yang berkenan hadir yang beta hormati, pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon yang beta hormati, Ibu Wakil Wali Kota Ambon, Ibu Eli Toisuta beserta Ketua DPD Laski Kota Ambon yang beta hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon yang beta hormati, para mantan wali kota, mantan wakil wali kota dan mantan sekretaris daerah Kota Ambon yang berkenan hadir yang beta hormati, para pimpinan partai politik di Kota Ambon, Sekretaris Daerah Kota Ambon beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon yang beta hormati dan banggakan, pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Maluku dan Kota Ambon yang beta hormati, para camat, para raja, kepala desa, lurah, para kepala sekolah, kepala puskesmas, pimpinan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, LSM, pimpinan media elektronik, media cetak, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena di hari ini bersama-sama kita dapat menikmati pertambahan 1 tahun usia Kota Ambon menjadi usia ke 451 tahun. Semua yang ketong alami di hari ini, ketong yakin ini dapat terjadi karena kasih dan penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa bagi kota ini dan bagi semua kita yang hidup di kota ini. Hari ini menjadi momentum yang penuh sukacita sekaligus syarat makna perketong semua. Karena ketong bisa memperingati hari ulang tahun ke-451 kota Ambon, sebuah perjalanan panjang yang telah membentuk Ambon menjadi kota dengan sejarah, kebudayaan, keberagaman, persaudaraan, dan daya hidup yang kuat di tengah-tengah berbagai tantangan. 451 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Di dalamnya ada cerita tentang perjuangan, ada cerita tentang perjumpaan, perubahan, tantangan, kebangkitan, dan harapan dari generasi ke generasi. Karena itu, peringatan hari ulang tahun Kota Ambon bukan sekedar ketong menghitung bertambahnya usia, namun momentum ini harus menjadi kesempatan perketong semua untuk melihat kembali perjalanan masa lalu, mensyukuri pencapaian hari ini, sekaligus menentukan arah Ambon di masa yang akan datang. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan yang berbahagia, hari ulang tahun Kota Ambon yang sama-sama kita rayakan di hari ini hendaklah menjadi momentum bagi ketong semua untuk terus meningkatkan rasa persaudaraan, rasa persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai orang Ambon. Pada peringatan hari ulang tahun ini, ketua mengusung tema Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju. Tema ini bukan sekedar slogan. Tema ini merupakan ajakan untuk bergerak bersama. Sebuah pesan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari tindakan sederhana. Dimulai dari tindakan dari diri kita sendiri, dari keluarga, dari lingkungan, dari negeri-negeri, dari desa, kelurahan, kemudian menjadi gerakan bersama seluruh warga kota. Oh, saudara semua, mari kita mulai dari Ambon bersih. Ambon yang bersih bukan hanya kota yang bebas dari sampah. Ambon bersih adalah gambaran sebuah kota dan masyarakatnya yang memiliki kesadaran, kedisiplinan, dan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat hidupnya. Kebersihan harus menjadi budaya dan karakter masyarakat Kota Ambon. Kita tidak boleh hanya membersihkan kota ketika ada kegiatan, ketika ada kunjungan tamu-tamu kehormatan, ketika ada perlombaan atau perayaan. Kalau kita ingin membangun kesadaran bahwa menjaga kebersihan Ambon merupakan tanggung jawab bersama setiap orang yang tinggal dan berdiam di kota ini, maka ketong mulai dari sekarang. Mulai dari rumah ketong sendiri. Mulai dari lorong-lorong dan lingkungan tempat ketong tinggal. Mulai dari sekolah. Mulai dari kantor. Mulai dari pasar, terminal, pantai, sungai, ruang publik, hingga kawasan bersejarah. Sebab Ambon adalah rumah besar perketong semua. Kalau ketong cinta Ambon, maka ketong harus jaga Ambon. Jangan tunggu orang lain datang kasih bersih apa yang mesti bisa ketong bikin sendiri. Jangan tunggu pemerintah untuk melakukan sesuatu, padahal itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dan tunggu pemerintah datang kasih bersih ke tumpung pinggir-pinggir rumah. Bapak ibu saudara sekalian, dari Ambon bersih, ketong menuju Maluku yang sehat. Kebersihan memiliki hubungan langsung dengan kesehatan. Karena itu, semangat Ambon bersih harus menjadi bagian dari upaya mewujudkan Maluku yang sehat. Lingkungan yang bersih akan mengurangi berbagai risiko penyakit, menciptakan ruang hidup yang nyaman, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan memberikan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh, memberikan contoh dan teladan. Kita harus menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari Kota Ambon. Dari Ambon yang bersih, kita ikut membangun Maluku yang sehat. Dari masyarakat yang sehat, ketong ikut membangun Maluku yang produktif. Dari daerah yang produktif dan berdaya saing, ketong akan berikan kontribusi besar bagi cita-cita besar Indonesia maju. Dengan demikian, Ambon Bersih bukan tujuan yang berdiri sendiri. Ambon Bersih adalah fondasi bagi Maluku Sehat, dan Maluku Sehat adalah bagian dari kekuatan bersama menuju Indonesia maju. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan yang berbahagia, ketika kita memperingati perjalanan 451 tahun Kota Ambon, tidak dapat melepaskannya dari berbagai jejak sejarah yang masih berdiri hingga hari ini. Salah satu yang paling penting adalah Benteng Victoria. Benteng Victoria bukan hanya sebuah bangunan tua yang berada di pusat Kota Ambon. Ia adalah saksi perjalanan sejarah kota ini. Dari kawasan inilah ketong dapat membaca sebagian perjalanan panjang Kota Ambon sebagai kota yang sejak berabad-abad lalu telah menjadi ruang perjumpaan bagi bangsa, kepentingan perdagangan, kebudayaan, dan masyarakat. Benteng Victoria mengingatkan ketong bahwa Ambon telah lama menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Maluku dan Indonesia. Karena itu, keberadaan Benteng Victoria harus ketong lihat bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai aset sejarah dan kebudayaan untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Usia 451 tahun Kota Ambon mengajarkan para ketong semua satu hal, bahwa kota boleh berubah, zaman boleh berganti, tapi identitas dan sejarah tidak boleh hilang. Ada sebuah pesan yang beta mau sampaikan para ketong semua di momentum hari ulang tahun Kota Ambon kali ini, yaitu dahulu Benteng Victoria dibangun sebagai tempat pertahanan, namun hari ini Benteng Victoria harus menjadi benteng kebudayaan, benteng sejarah, benteng persaudaraan, dan benteng identitas orang Ambon. Benteng yang dahulu berbicara mengenai kekuatan fisik, hari ini harus berbicara mengenai kekuatan ingatan dan identitas Kota Ambon. Di sana generasi muda harus dapat belajar tentang perjalanan kotanya. Di sana kebudayaan dapat diperkenalkan. Di sana seni dan kreativitas dapat memperoleh ruang. Dan dari sana ketong dapat menceritakan kepada dunia bahwa Ambon bukan sekedar sebuah kota di timur Indonesia, tetapi sebuah kota yang memiliki perjalanan sejarah panjang, kekayaan budaya, dan kekuatan persaudaraan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, serta seluruh warga Kota Ambon yang berbahagia, perjalanan Kota Ambon juga mengajarkan ketong bahwa kekuatan kota ini terletak pada masyarakatnya. Ketong berbeda negeri, ketong berbeda latar belakang, ketong berbeda suku, agama, dan budaya, tapi ketong memiliki satu rumah bersama, yaitu Ambon Manise. Ketong diwariskan nilai pelagandung, semangat hidup orang basudara, hidup baku sayang, baku bantu, baku kele, dan baku jaga. Nilai-nilai ininya, inilah yang harus menjadi benteng sosial masyarakat Ambon. Karena pembangunan tidak hanya membutuhkan jalan yang baik, gedung yang megah, atau teknologi yang modern, pembangunan juga membutuhkan kepercayaan, persaudaraan, toleransi, kedamaian, dan kebersamaan. Sengada Ambon maju tanpa Ambon damai. Ambon saya akan bersih tanpa kesadaran masyarakat. Maluku saya akan sehat tanpa partisipasi ketong semua. Dan Indonesia saya akan maju tanpa daerah-daerah yang kuat. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kita juga ingin menitipkan pesan kepada anak-anak muda di kota ini. Kalian harus mampu menjawab perkembangan zaman. Kuasai ilmu pengetahuan, manfaatkan teknologi digital, kembangkan kreativitas, bangun ekonomi kreatif, perkuat musik, seni, budaya, pariwisata, dan perkuat UMKM. Ketong ingin melihat generasi muda Ambon menjadi generasi yang berakar kuat pada sejarah dan kebudayaannya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat nasional bahkan dunia. Bapak Gubernur, hadirin, warga Kota Ambon yang beta banggakan. Memasuki usia ke-451 tahun, tantangan Kota Ambon tentu akan semakin berat. Persoalan kebersihan, lingkungan hidup, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, kemacetan, ekonomi, lapangan pekerjaan, digitalisasi, penataan ruang hingga perlindungan warisan budaya membutuhkan kerja ketong semua. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Karena itu, semangat hari ulang tahun ini harus menjadi semangat kerja bersama, semangat kolaborasi. Pemerintah, DPRD, TNI, Polri, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, tokoh agama, tokoh adat, media, generasi muda dan seluruh masyarakat

0: kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Ambon yang telah menjadi mitra kerja yang baik dan bekerja bersama selama ini. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya patut juga kita sampaikan kepada Bapak Gubernur Maluku, Bapak Wakil Gubernur Maluku dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Maluku yang telah memberikan perhatian besar bagi pembangunan Kota Ambon selama ini. Terima kasih dan penghargaan juga kita sampaikan kepada para akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pimpinan OKP dan ormas, pimpinan LSM, pimpinan media, dan seluruh pihak atas kerjasama dan partisipasinya dalam membangun Kota Ambon tercinta. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga atas nama pemerintah Kota Ambon, kami menyampaikan Dirgahayu Gereja Persatuan Maluku ke-91, bersyukur dan tekunlah bermisi dengan takut akan Allah. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati kita semua, memberkati kota ini memasuki usia ke-451, dan memberkati semua usaha yang akan kita lakukan ke depan untuk membangun, memajukan Kota Ambon yang sama-sama kita cintai. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menghadiri acara peringatan hari ulang tahun Kota Ambon ini. Semoga kehadiran kita bersama menjadi semangat bagi kita semua untuk bekerja mengabdi bagi Ambon, Maluku, dan Indonesia. Dirgahayu ke-451 Kota Ambon ku tercinta. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, beta parambun.
1: Upulatu Kota Ambon, silahkan kembali ke tampa semula.
0: Atas kerjasama dan partisipasinya dalam membangun Kota Ambon tercinta.
1: Bikin siap pasukan.
2: Rauda, baru saja Upulatu Kota Ambon yakni Bapak Bodewin Watimena membacakan tita atau sambutan pada upacara peringatan HUT Kota Ambon ke-451 tahun 2026 ini.
1: Ama-ama ina-ina wariwa, mari ketong pasawari para ketong bumi negeri Kota Ambon yang ketong cintai.
3: Pendengar, mari sama-sama kita dengarkan doa bersama yang akan disampaikan untuk mendoakan Kota Ambon di usianya yang ke-451 di tahun ini. Dan seperti biasa yang kita ketahui bahwa dalam doa bersama ini akan dibawakan oleh empat pemuka agama, yakni agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, dan juga Buddha. Dan keempat pemuka agama tersebut, pendengar, saat ini sudah berada di tempat yang disiapkan. Dan mari sama-sama kami mengajak Anda untuk memanjatkan doa demi keselamatan Kota Ambon. Dan untuk doa yang pertama kali dibawakan oleh pemuka agama Islam, dan nanti akan disusul oleh pemuka agama lainnya.
4: Doa saya sampaikan secara Islam. Saudaraku yang non-muslim dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Berkehendak, Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Mendengar. Di pagi hari ini, pagi yang berbahagia ini, pemerintah bersama masyarakat Kota Ambon melaksanakan upacara ulang tahun Kota Ambon yang ke-451. Karena itu ya Allah, tiada ucapan yang layak kami persembahkan

0: Kamu saat ini kecuali ucapan Alhamdulillah. Segala puji hanya bagimu ya Allah, atas nikmat terbentuk hidup dan berkembangnya kota ini selama 451 tahun. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan bagi kami kepekaan hati untuk banyak bersyukur dengan menjadikan kami warga kota yang bermanfaat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kota ini kota yang sejahtera dan makmur, dan jauhkan kota ini dari berbagai bentuk musibah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kehidupan masyarakat kota ini kehidupan yang aman dan nyaman, bersatu, bersaudara, dan bekerja sama, menjunjung tinggi toleransi meskipun kami berbeda agama, budaya, etnis, organisasi, dan kepentingan. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaiki kehidupan kota kami menuju kota yang berkeadaban tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah rabbil alamin.
1: Izinkan saya melanjutkan doa ini dengan keyakinan Buddha. Doa mulai. Sang Buddha yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kami telah diizinkan untuk kumpul bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Ambon ke-451 tahun 2026. Marilah kita sejenak menenangkan pikiran, mengembangkan cinta kasih dan niat baik bagi seluruh makhluk. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, dalam rangka memperingatkan hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-451. Marilah kita mengembangkan harapan yang luhur bagi Kota Ambon dan seluruh masyarakatnya. Semoga Kota Ambon senantiasa berada dalam keadaan aman, damai, rukun dan sejahtera. Para pimpinan dan seluruh masyarakat Ambon senantiasa memiliki kebijaksanaan, cinta kasih dan kepedulian dalam kehidupan bersama. Keberagaman yang menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, toleransi, persatuan, harmonisasi di antara seluruh masyarakat. Semoga seluruh masyarakat Kota Ambon diberikan kesehatan, keselamatan, kecukupan, dan kebahagiaan, serta mampu bersama-sama mewujudkan Kota Ambon yang semakin maju dan bermartabat. Dengan penuh cinta kasih kita panjatkan harapan, semoga semua makhluk berbahagia, semua makhluk terbebas dari penderitaan, semua makhluk hidup dalam kedamaian dan harmonisasi. Semoga segala kebajikan yang kita lakukan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Ambon dan bagi kemajuan Kota Ambon tercinta. Tabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Syadu, syadu, syadu.
2: Izinkan saya berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu karena Engkau telah menuntun kota ini selama 451 tahun. Ada banyak perkembangan, ada juga banyak sukses dan gagal yang kami lalui. Ada bencana dan berkat silih berganti membentuk kami untuk bertahan bersama sebagai warga kota untuk membangun kota ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang berdoa untuk siapa saja yang dengan caranya masing-masing telah berjasa selama 451 tahun membangun kota ini. Bagi mereka yang telah meninggal, kami mohon berikanlah istirahat yang kekal. Bagi yang masih hidup, Tuhan, tuntun mereka di masa tua yang menyenangkan, dan bahagiakan mereka bersama anak cucu. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Pengasih, momentum 451 tahun ini, kami ingin agar supaya Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Kami sadar, Tuhan, bahwa sebagai pemerintah, kami telah memberikan banyak untuk warga ini agar sadar akan kebersihan. Tetapi kadang kami sebagai warga, kami lalai. Ajarkanlah kami untuk bertobat, paling kurang membuang sampah pada waktu dan tempat yang tepat. Mulai dari rumah kami masing-masing, lingkungan kami, selokan got, semua yang ada di sekitar kami, Tuhan. Karena ketika itu tidak bersih, maka kami pasti tidak sehat. Sadarkanlah kami bahwa kebersihan dan kesehatan itu penting bagi kami. Bukan untuk pemerintah, tetapi untuk kami warga kota ini. Maka kami mohon kepada-Mu, Tuhan, mampukanlah kami agar satu tahun yang akan kami lalui ini, berkat-Mu menyertai kami agar kota ini bersih, agar kami juga memperoleh kesehatan yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota bersama semua perangkatnya, Tuhan, kasih-Mu menyertai mereka agar boleh memberikan semua daya upaya terbaik untuk provinsi ini dan untuk kota ini menjadi rumah bersama yang kiranya akan membantu kami untuk hidup saling berdampingan satu sama lain, mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam rahmat-Mu. Tuhan, kami lemah, tetapi bersama-Mu kami kuat. Semoga Engkau menguatkan kami dalam perjalanan kami selanjutnya. Inilah doa yang kami persembahkan kepada-Mu, Tuhan. Tidak sempurna kata-kata ini, tapi Engkau Allah yang Maha Sempurna. Engkau tahu isi hati kami masing-masing warga kota ini. Anugerahkanlah berkat itu bagi kami, karena Engkaulah yang mempunyai rahmat. Demi Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
3: Doa akan saya bacakan dalam Hindu. Om Awignamastu Namasidam. Om Siddhatastu Atatastu Astu. Om Dirgatastu Astu Tatastu Astu. Om Bur Boasu Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Yuyuna Prachodaya. Om Yang Widiwasa, yang menguasai ketiga dunia ini, yang maha suci dan sumber dari segala kehidupan, sumber segala cahaya dan tuntunan, kami persembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami memperingati hari ulang tahun Kota Ambon ke-451, kami memohon kehadapan-Mu, semoga acara ini mendapat curahan anugerah-Mu. Om Yang Widiwasa, jadikanlah peringatan hari ulang tahun Kota Ambon ke-451 sebagai momentum untuk semakin memperkuat tali persaudaraan, persatuan, dan kesatuan sesama masyarakat Kota Ambon agar tidak tergoyahkan. Satukan tekad kami, satukan sama masyarakat Kota Ambon, sehingga bahu-membahu untuk terus menjadikan Ambon yang maju di segala bidang. Sinarilah kota ini dengan kebersihan lingkungan dan kebersihan tata kelola dari praktik-praktik yang tidak jujur. Semoga tema ulang tahun Kota Ambon, Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju, merasuk ke hati sanubari kami. sehingga dapat menjadikan kami masyarakat Ambon yang bangkit lebih sehat. Om Yang Widiwasa, perjuangan masyarakat Ambon belum selesai. Oleh sebab itu, Oh Yang Widi, tanamkan rasa persaudaraan sejati agar semangat Pela Gandong dan Siwalima senantiasa menjadi benteng persatuan yang kokoh menghadapi segala situasi. Jauhkan kami dari segala perselisihan dan perpecahan, serta mantapkan tekad kami untuk bersama membangun Ambon demi terwujudnya cita-cita pendahulu dan pemimpin-pemimpin kami, yaitu masyarakat kota Ambon yang adil, makmur, dan sejahtera. Om Yang Widiwasa, anugerahkanlah kekuatan, kesehatan, dan kejernihan pikiran pada pemimpin-pemimpin kami, Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, seluruh forkot di kota Ambon, sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Agar mereka mendapatkan kekuatan untuk memberikan keadilan, kebijaksanaan, sehingga tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kota Ambon. Om Yang Widiwasa, jadikanlah kami hamba-hambamu yang jujur, disiplin, profesional, sehingga penuh keikhlasan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kami masing-masing. Sehingga apa yang kami lakukan merupakan usaha untuk memperoleh pahala sesuai tuntunanmu, agar terwujud kehidupan yang sentosa di bawah lindungan dan ampunanmu. Om Yang Widiwasa, ampunilah dosa-dosa yang timbul dari perbuatan, ucapan, dan pikiran hamba, orang tua hamba, para pemimpin, dan seluruh pahlawan terdahulu yang membangun kota Ambon. Terimalah karma dan perjuangan mereka, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Om Yang Widiwasa, tak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dilanda ujian bencana alam. Berikanlah mereka kekuatan, kesiapsiagaan, serta ketenangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Om Yang Widiwasa, kabulkanlah doa kami, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemurah, Maha Anugerah, anugerahkan kehidupan yang sejahtera, umur panjang dan kedamaian. Semoga damai di langit, damai di angkasa, damai di bumi, damai di air, damai pada tumbuh-tumbuhan, damai para dewata, damai para leluhur, damailah para brahmana, damailah alam semesta. Semoga kedamaian senantiasa datang menyertai kami. Om Dirgayustu Tatastu Asu Suryam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Tatastu Asu Dirgahayu Kota Ambon ke-451. Om Santi Santi Santi.
4: Saya akan melanjutkan secara protestan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini ketong datang menghadap Bapa dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Ketong puji dan muliakan Bapa karena sampai hari ini kasih dan penyertaan Bapa tetap ada par kota Ambon dan ketong semua. Di hari ulang tahun kota Ambon yang ke-451, ketong mau mengucap syukur par perjalanan panjang kota yang ketong cintai ini. Bapa su tuntun ketong melewati begitu banyak tantangan, pergumulan, perubahan, bahkan banyak kekurangan dan persoalan yang telah ketong hadapi. Tapi tangan Bapa tetap pegang dan jaga ketong semua. Hari ini ketong serahkan kota Ambon dan semua orang yang tinggal di dalamnya ke dalam tangan Bapa. Berkati para pemimpin, baik dari pusat, provinsi, daerah, Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota Ambon, pemerintah kota, anggota DPRD, aparat keamanan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para perempuan, anak muda, anak-anak, para pengusaha, pedagang, nelayan, petani, pengemudi, pekerja, ASN, dan ketong semua masyarakat kota Ambon. Kasih hikmat para pemimpin, kasih hati yang jujur, berani dan melayani, supaya dong bawa kebaikan par semua orang, terutama basudara yang lemah, miskin, yang membutuhkan perhatian. Jadikan kota Ambon ini kota yang hidup dalam damai. Jauhkan ketong dari kebencian, kekerasan, permusuhan, diskriminasi, dan semua hal yang bisa bikin ketong baku pisah. Ajar ketong par terus jaga hidup orang basudara. Ajar ketong par saling menghargai biar ketong berbeda-beda. Tolong ketong semua supaya bisa hidup baku sayang, baku bantu, dan bangun kota ini sama-sama. Katong berdoa supaya hubungan antar basudara, antar umat beragama, Kristen basudara salam dengan semua umat beragama di kota Ambon makin kuat. Perbedaan memang ada, marjang menjadi hal perkatong saling menjauh. Tapi justru menjadi kekuatan perkatong untuk terus bangun hidup dengan damai. Berkati pembangunan di kota Ambon, buka jalan para pendidikan yang makin baik, pelayanan kesehatan yang baik, ekonomi yang maju, lingkungan yang tetap terjaga, pelayanan pemerintah yang bisa dirasakan semua masyarakat kota Ambon. Berkati Jojaro Demare Ambon, biar dong kasih ide-ide yang baik, supaya dong bisa berkarya, berinovasi dan bangun masa depan kota Ambon. Katong berdoa para semua keluarga di kota Ambon yang pung masalah, yang sedang berduka, yang sakit, yang susah secara ekonomi. Biarlah kota Ambon terus menjadi kota yang diberkati, kota yang aman, kota yang damai, kota yang maju, dan kota yang tetap menjunjung tinggi kemanusiaan. Supaya Ambon tetap bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Bapa di sorga, katong serahkan masa depan kota Ambon ke dalam tanganmu. Kiranya anak-anak katong, anak cucu katong, generasi-generasi yang akan datang bisa menikmati kota yang lebih baik, lebih adil, lebih aman, lebih damai dan sejahtera. Biarlah damai dan sejahtera-Mu memenuhi kota Ambon. Dari pantai sampai ke gunung, dari pusat kota sampai ke negeri-negeri yang ada. Ini doa dan syukur kami, ampun salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mohon berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Allah yang suci kudus tinggal menuntun, menyertai dan memberkati katong semua hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
5: Pendengar, baru saja sama-sama kita mendengarkan doa dari 5 pemuka agama di kota Ambon, yakni dari agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen dan juga dari Hindu dan dari agama Buddha. Dan ini menjadi salah satu wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di momen ini sama-sama memberikan doa untuk keselamatan dan juga keberhasilan kota Ambon ke depannya.
6: Bendera kebesaran kota Ambon kasih tinggal tanpa perayaan.

hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon di hari ini. Pendengar, dapat kami gambarkan juga kepada Anda bahwa saat ini pasukan Cakalele sudah berada tepat di depan mimbar, sementara pasukan pembawa bendera Kabasaran yang dibaluti dengan kain gandong yang merupakan putra putri terbaik Kota Ambon juga sebentar lagi akan berada tepat di depan

0: pada lambang Kota Ambon. Dan pendengar, saat ini para pasukan pembawa bendera sendiri sudah berada tepat di depan mimbar, sudah bersiap-siap, di mana salah satu petugas yang membawa bendera dan naik ke mimbar untuk mengambil atau menerima bendera dari Upulatu Kota Ambon. Dan pendengar, saat ini salah satu petugas atau petugas yang memegang lambang Kota Ambon atau bendera Kota Ambon ini sudah bersiap untuk menaiki satu persatu anak tangga untuk bertemu dengan Upulatu untuk menerima lambang Kota Ambon. Sementara Upulatu Kota Ambon, yakni Wali Kota Ambon Bapak Bodewin Watimena, sudah berdiri bersiap untuk sesaat lagi akan mengambil bendera.
1: Bendera Kabasaran Kota Ambon.
0: Dan saat ini Upulatu sudah mengambil bendera dari tempatnya untuk akan menyerahkan kepada salah satu atau kepada petugas penerima bendera. Dan prosesi penyerahan lambang Kota Ambon ini sudah dilaksanakan. Dan petugas penerima bendera dengan formasi Ampa 51 yang melambangkan umur Kota Ambon ke 451 Kota Ambon. Dan pendengar, penerima bendera atau lambang Kota Ambon sendiri sudah menuruni satu persatu anak tangga. Sesaat lagi akan bergabung bersama dengan pasukan pembawa bendera atau lambang Kota Ambon. Dan ini juga akan menjadi salah satu momen yang paling berharga di kesempatan siang hari ini untuk oleh Kota Ambon maupun di Provinsi Maluku. Dan pendengar, pasukan Cakalele sudah terlihat bersiap, di mana akan mendampingi para pasukan pembawa bendera Kabasaran ini untuk
2: haluan kiri jalan di depan.

0: bendera Kabasaran Kota Ambon atau lambang Kota Ambon ini sudah meninggalkan tempat upacara didampingi oleh para pasukan atau dikawal oleh pasukan Cakalele. Dapat kami sampaikan juga kepada Anda bahwa makna dari Cakalele di dalam hari ulang tahun Kota Ambon merupakan simbol keberanian, semangat juang, persatuan, dan penghormatan terhadap sejarah serta budaya masyarakat Maluku. Dan dalam rangkaian HUT ke-451 Kota Ambon ini, penampilan Cakalele dimaknai sebagai keberanian dan semangat juang masyarakat Maluku dalam menghadapi berbagai tantangan, persatuan dan kebersamaan yang menggambarkan semangat masyarakat Ambon untuk membangun kota bersama. Dan ini juga menjadi penghormatan terhadap leluhur karena Cakalele merupakan bagian dari warisan budaya tradisional Maluku. Selain itu juga sebagai pelestarian budaya lokal sekaligus memperkenalkan identitas budaya Ambon kepada generasi muda dan masyarakat luas. Dan juga sebagai kebanggaan terhadap identitas Ambon dan Maluku terutama dalam momentum perayaan hari jadi Kota Ambon. Dan pendengar, saat ini para pasukan Cakalele dan juga pembawa bendera Kabasaran Kota Ambon sudah berada di samping atau sudah keluar dari lapangan upacara dan sudah meninggalkan lapangan upacara. Ya, dan ini sebagai penanda juga bahwa pelaksanaan upacara di siang hari ini selesai dilaksanakan.
1: Kapiteng upacara kasih laporan.
0: Dengan nanti sama-sama kita dengarkan laporan dari Kapiten Upacara di siang hari ini yang menyampaikan bahwa pelaksanaan upacara bendera di upacara memperingati hari ulang tahun Kota Ambon ke-451 selesai dilaksanakan.
2: Upacara, buklar, laporan, selesai. Beda kas bubar.
0: Dengar, baru saja kita dengarkan laporan dari Kapitang Upacara kepada Ovulatu Kota Ambon untuk menyampaikan bahwa sudah selesai pelaksanaan upacara di siang hari ini dan disampaikan oleh Ovulatu untuk membubarkan pasukan.
2: Baru Ovulatu, hormatan!

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan penandatanganan sampul peringatan hari jadi ke-451 tahun Kota Ambon yang merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Ambon dengan pihak Filatel Indonesia untuk menerbitkan sampul peringatan secara khusus dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Dan sampul ini menampilkan visual logo dan juga cap hut ke-451 Kota Ambon serta perangko wajah asli wali kota dan wakil wali kota Ambon. Dan pendengar, saat ini dapat kami gambarkan juga kepada Anda bahwa Upulatu Kota Ambon baru saja selesai bersalaman dengan sejumlah para tamu undangan
1: tanpa perayaan
0: dan kembali ke tempat duduk Upulatu sendiri.
2: Farmasi, ambil alih pasukan lalu kasih bubarakan. Kerjakan.
0: Pendengar, Kapitan Upacara baru saja menyiapkan para peserta upacara dan acara disusul oleh satu persatu peserta upacara meninggalkan atau bubar dari upacara di siang hari ini. Dan itu menjadi penanda bahwa upacara memperingati hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon telah selesai dilaksanakan. Pendengar, mewakili kerabat kerja di siang hari ini yang berlangsung pada Senin 7 September 2026 langsung dari Lapangan Merdeka Kota Ambon, penanggung jawab

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara memperingati hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-451 di hari ini ya, tepat di tanggal 7 September 2026. Semoga hari ini merupakan hari yang benar-benar dimaknai oleh seluruh masyarakat Kota Ambon di manapun berada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.
1: Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di siang ini ya pendengar. Dan kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Mendengar di manapun Anda berada, Halo RRI siang ini menemani Anda di manapun Anda berada ya. Dan yang ingin bergabung bersama kami di 383-4921, yang mau menyampaikan aduan ataupun apa saja. Karena mengingat di hari ini kita sedang merayakan hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-451. Semoga Ambon semakin jaya, Ambon semakin bersih, Ambon semakin sukses, dan Ambon semakin diberikan rejeki yang baik. Kami masih menemani Anda di Halo RRI siang ini, 0813-562-45886. Masih terus menemani Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di Halo RRI siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

0: Ya, Bro Sadar Yamun, kanal inspirasi dan informasi. Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di siang hari ini. Halo RRI, kembali menyapa Anda. Seperti biasa yang mau gabung-gabung, line telepon, line WhatsApp saya buka. Langsung gabung secara chatting juga boleh. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk memperbaiki Maluku, Ambon, dan lain sebagainya ya, pendengar. Apa yang ingin Anda sampaikan? Dan di hari ini merupakan hari ulang tahun Kota Ambon ya, ke-451 Kota Ambon. Yes, selalu Kota Ambon. Semoga Ambon semakin maju, semakin memberikan yang terbaik ya. Oke, sebagai anak muda juga kita harus memberikan kontribusi yang bagus untuk kota tercinta ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.
2: En konden ze hebben allemaal interfererende jasjes aan. Dus de shaming kan verloren op. Hier zijn ze, Falco met Boesel Boesel Lona Ambon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.
1: Ya, pendengar, kembali lagi saya buka di line WhatsApp dan juga line telepon ya, di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan hari ini juga merupakan hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-451. Sudah di ujung telepon yang ingin gabung, saya sapa dulu. Selamat siang, dengan siapa dan di mana?
2: Halo kakak penyiar, selamat siang.
1: Ya.
2: Dengan Linda nih kakak.
1: Linda di mana kalau boleh tahu?
2: Kakak beta baru habis dari lapangan Merdeka, terus ada jalan-jalan di sekitar ini saja.
1: Iya, oh iya.
2: Warga kota yang baik.
1: Oke, okay. Di lapangan Merdeka lagi rame-rame ya? Mungkin.
2: Wis kakak masih paling rame sekali.
1: Iya, Linda. Ini di hari ini kan merupakan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Mungkin apa yang ingin Linda sampaikan mungkin terkait pembangunan dan lain sebagainya di Maluku, terkhusus di Kota Ambon?
2: Ya, sebelumnya sebagai warga kota yang baik, tentunya beta mengucapkan selamat ulang tahun buat katanya Kota Ambon manis ya kakak ya penyari.
1: Ya.
2: Terus apa, ini kan seusia ke-451, terus waktu tadi beta hadir itu, ada Pak Gubernur itu bicara untuk tekankan tentang bagaimana katong menjaga kebersihan sebagai warga kota yang baik. Jadi itu mungkin penekanan yang kita mau sampaikan di program Halo RR ini kakak.
1: Ya.
2: Katong sebagai warga kota tuh mungkin katong bisa sama-sama dengan pemerintah kakak untuk jaga katong kebersihan kota nih. Kalau bukan katong, siapa lagi? Katong bisa cuma harap pemerintah, harap cuma petugas kebersihan. Tapi kalau katong berlaku hari-hari, pagi-pagi saya kalau kita lewat mesti kerja tuh tanpa sampah dadakan yang warga cuma buang, saya buang di tanpa sampah tuh paling banyak di sepanjang jalan. Mau di Batu Merah lah, mau dari ya, Halong, dari Galala tuh dong buang di muka-muka jalan, kan nanti petugas sampah yang ambil. Itu kan perilaku-perilaku yang katong belum mencerminkan bahwa katong sadar bahwa katong harus buang sampah di tempatnya. Apa salahnya katong berjalan ke tempat sampah? Kan setiap desa negeri itu kan sudah tempat-tempat sampah, buang akang supaya mengkali katong jaga katong kebersihan kota nih. Katong kota senama Kota Ambon manis sih, sumber juluk manis sih, tapi yang mencerminkan katong perilaku masih belum mencerminkan itu. Mungkin itu kakak katong mesti lebih sadar lagi, mari katong sama-sama tuh kakak katong mengkali yeah. Pemerintah juga bisa lihat itu, mungkin apa negeri-negeri atau desa-desa ini kalau misalnya dong keluarga sentertip lo kok potong dong pun dana desa saja kakak kalau yeah. Perintah tuh sebagai warga kota supaya maksudnya katong sama-sama sadar bahwa katong mari katong jaga katong pungkota nih supaya lingkungan tuh bersih begitu, bebas dari sampah. Kan sudah tempat sampah tuh, apa salahnya katong buang sampah langsung di tempat sampah. Seperti yeah. Itu kakak.
1: Wah, the best ya. Terima kasih Linda ya atas waktunya. Ya, baik. Terima kasih untuk Linda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Dia berbicara mengenai kebersihan Kota Ambon. Karena ini banyak masyarakat yang masih belum sadar juga tentang sampah. Suka buang sampah sembarangan, tidak tahu aturan, dan lain sebagainya. Ayolah, apa sih susahnya kita buang sampah pada tempatnya di jam-jam tertentu yang sudah ada aturannya gitu. Sehingga Ambon ini bisa bersih, lingkungan bisa nyaman ya. Perlu ada kesadaran dari masing-masing, bukan hanya harus dari pemerintah aja yang harus memperhatikan kebersihan, tapi masyarakat juga harus sadar atas kebersihan lingkungan yang ada di daerahnya masing-masing atau di kompleksnya masing-masing.

0: Ya, baik pendengar. Wah, ini sudah ada yang ingin gabung juga ya di belakang Mbak Linda. Kita sapa dulu deh satu penelpon ini. Selamat siang, halo RRI, dengan siapa dan di mana?
1: Halo RRI, selamat siang Nyong.
0: Ya, dengan siapa dan di mana nih Pak?
1: Iya, ini dengan Bapak Amus.
0: Oh, Bapak Amus. Bapak Amus di mana kalau boleh tahu?
1: Nyong, beta dekat-dekat di sini saja, di skip sini Nyong.
0: Oh iya. Pak, ya. Pak Amus, ini di hari ini kan merupakan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon ya. Mungkin Pak ya. Amus ingin menyampaikan hal apa nih di Halo RRI?
1: Ah, betul Nyong. Pertama-tama beta sebagai warga kota, beta mengucapkan selamat hari jadi untuk Kota Ambon. Untuk pemerintah Kota Ambon, wali kota dan semuanya, terima kasih sudah bekerja dengan baik. Tapi, ini di hari ulang tahun, beta ada punya kado untuk pemerintah Kota Ambon. Beta punya kado itu, kado ini paling sederhana. Beta kadonya minta apa? Pemerintah Kota Ambon, tolong perhatikan kantong punya sungai Waitomu di skip ini. Sampah sudah paling banyak. Coba Nyong kalau dari RRI, lalu berjalan ke jembatan Waitomu skip, lalu Nyong lihat di bawah jembatan itu minta ampong.
0: Iya. Wah.
1: Nah, ini di ulang tahun 451 ini bagaimana? Lalu yang kedua, masih di jembatan itu Nyong, itu pipa air pam itu akan supica. Lalu air itu akan keluar kalau ketong tada drum, 1 menit 1 drum. Wah. Ini bagaimana pelayanan air bersih untuk masyarakat? Kalau pipa PDAM di bawah jembatan saya supica macam begitu. Ini siapa pun kerja? Tolong, ini musim panas. Orang-orang lagi butuh air bersih, tapi pipa air ada bocor macam begitu. Lalu pemerintah memperhatikan akan. Nah, itu saja yang beta mau bilang.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Dirgahayu Kota Ambon.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Amus nih ya di skip. Ini Bapak Amus menyampaikan apa yang menjadi unek-unek selama ini, yaitu sampah yang ada di jembatan Waitomu sana. Terkait air bersih juga, pipa yang katanya sih itu bocor ya, alias putus gitu. Jadi masyarakat banyak yang mengeluhkan hal ini karena nggak mendapatkan air bersih gitu ya. Mungkin ini jadi perhatian dari pemerintah. Dua topik ini yaitu kebersihan lingkungan, sampah menjadi hal yang utama juga. Tidak ada habisnya kita berbicara mengenai sampah, bagaimana penanganannya yang baik dan lain sebagainya. Dan terkait air bersih juga, apabila di musim kemarau seperti ini ya, aduh itu sangat memberatkan masyarakat gitu. Baik, terima kasih untuk Bapak Amus dan juga Mbak Linda yang sudah menyampaikan aspirasinya, pendapatnya di Halo RRI, Halo RRI, spesial di hari ini di HUT 451 Kota Ambon.

0: Baik pendengar, masih di Halo RRI ya, terkait hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-451. Apa yang ingin Anda sampaikan ya? Dan saya terima dulu satu penelpon ini. Selamat siang, Halo RRI. Dengan siapa dan di mana?
1: Halo RRI, selamat siang dengan Maman di Ahuru.
0: Oh, Bung Maman, bagaimana kabarnya nih Bung Maman di Ahuru?
1: Baik.
0: Baik. Nah, Bung Maman, di hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-451 ya, mungkin apa yang ingin Anda sampaikan terkait Kota Ambon atau mungkin di Maluku ya? Silakan, Bung Maman.
1: Iya, di Kota Ambon ya, selamat HUT yang ke-451 terlebih dahulu. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin dari sisi pembangunan biasa terlalu konsen, tapi masalah yang sering terjadi adalah kerawanan sosial, dan misalnya kasus-kasus yang terjadi di JMB itu. Nah, bagaimana langkah pemerintah Kota Ambon untuk bisa mengurangi ya kejadian-kejadian, misalnya apa namanya, sering terjadi kasus di JMB ya, mengambil langkah artinya membuat supaya hal-hal itu juga dihindari. Yang kedua, persoalan yang sering terjadi misalnya adalah masalah sampah yang memang sampai sekarang sih ya, belum teratasi secara baik ya. Apalagi di daerah saya, di daerah Hulu, yaitu sampahnya sering sampai sudah numpuk ke jalan, dan ini sangat menimbulkan ketidaknyamanan di pokoknya di Kota Ambon lah, terlihat tidak begitu indah. Nah, itu mungkin beberapa hal yang sampaikan untuk Kota Ambon yang ke-451 ini.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk ke Bung Maman di Ahuru yang sudah menyampaikan aspirasi atau pendapatnya gitu di Halo RRI. Dan dia berbicara mengenai sampah. Yang pertama, ini memang sih sampah ini jadi permasalahan yang berat juga. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Bukan hanya pemerintah aja yang menjadi tanggung jawab ya, untuk bisa benar-benar bisa masalah ini bisa cepat terselesaikan, tapi masyarakat juga pendengar ya, harus adanya kesadaran dari diri sendiri terkait sampah. Ya, dan juga tadi disinggung bahwa hal-hal yang mengenai JMB mungkin ada beberapa kasus ya. Di antaranya banyak sekali yang bunuh diri di situ gitu, atau mungkin ada sementara katanya sih ada hal-hal lain juga kayak sering kecelakaan dan lain sebagainya. Mungkin ini harus dilihat penanganannya seperti apa gitu ya pendengar. Terima kasih untuk Bung Maman di Ahuru yang sudah menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya terkait pembangunan yang ada di Kota Ambon.

Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Andu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Tapi mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

Ya, selamat sore pendengar RRI Bola. Nah, masih dengan kami di sore hari ini. Kita berjumpa di awal pekan ya, di hari Senin 7 September 2026. Dan sore hari ini saya Firman Lahmid yang melanjutkan siaran ini menemani Anda hingga nanti pada pukul 24. Tetaplah bersama kami di 88.7 MHz.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: up, up, up, up. Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Pira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusus dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam, sebab tidaklah mudah berkonsentrasi.

Jemaah masjid ia pun berkata, "Di rumah aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja, hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi. Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik, Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah, Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi. Jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Dah ah,

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Wah, kita Santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Ringling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ringling. Tak ada yang lain.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami krusiar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

0: deberías cumplir casados que para el bebé de las mentales y un esforzado en conferir prioridad. Ahora aquí, ahí ya no somos realizados.
1: Mahut kota Ambon tahun ini sangat sederhana tetapi sangat luas maknanya. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini dan yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Selasa 8 September 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 5 orang nelayan asal desa Viditan, Kota Tual, yang sempat terombang-ambing di perairan antara Pulau Ler dan Pulau Ngodan, Kabupaten Maluku Tenggara. Longboat yang ditumpangi para nelayan tersebut mengalami mati mesin saat perjalanan pulang usai memancing. Laporan kejadian pertama kali diterima Posar Tual sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Timur dari salah satu keluarga korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Posar Tual langsung bergerak ke lokasi menggunakan rigid inflatable boat sejauh 14 mil laut dari pelabuhan PPN Tual. Pencairan yang dipimpin dan tim OPS SAR, Guntur Bohan Mewar, menerjang kondisi cuaca berawan dengan kecepatan angin mencapai 20 knot dan tinggi gelombang sekitar 1,25 meter. Sekitar pukul 17.02 waktu Indonesia Timur, perahu berhasil ditemukan dan seluruh korban dipastikan selamat. Kelima nelayan yaitu Rahmat Saleh, Tamirudin, Nawir, Kamarudin, dan Sahar Renuat langsung dievakuasi menuju Kota Tual untuk diserahkan kembali kepada pihak keluarga dengan berhasil dievakuasinya seluruh korban. Operasi SAR resmi ditutup. Pendengar, mudahkan warga berobat gratis dimanapun. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berkomitmen mempertahankan status UHC prioritas yang telah berhasil diraih dari BPJS Kesehatan. Laporan Hasrul Adi.
3: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku berkomitmen mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC prioritas. Status tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat di 16 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan secara gratis. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, UHC prioritas bukan sekadar pencapaian pemerintah daerah, tetapi program yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan berupaya menjaga status tersebut melalui anggaran pengelolaan dan memberikan kewajiban pemerintah daerah terhadap BPJS Kesehatan. Fahri menjelaskan salah satu manfaat UHC prioritas adalah kemudahan bagi masyarakat yang memiliki KTP Seram Bagian Timur untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Menurut dia, warga Seram Bagian Timur yang dapat mengakses fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan termasuk ketika berada di luar Kabupaten Seram Bagian Timur.
0: BPJS memberikan status kepada SPB

0: Ia menilai kemudahan tersebut sangat penting, terutama bagi warga Seram bagian timur yang sedang berada di luar daerah untuk bekerja maupun menempuh pendidikan. Fahri pun meminta informasi mengenai manfaat UHC prioritas terus disampaikan kepada masyarakat Seram bagian timur yang berada di berbagai daerah. Fahri mengatakan program UHC memang telah diterapkan di sejumlah daerah, namun menurut dia terdapat perbedaan tingkat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, masyarakat diminta memahami manfaat program tersebut sekaligus ikut menjaga keberlangsungannya. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Seram bagian timur akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan status UHC prioritas hingga akhir masa pemerintahannya. Hasrul Adi melaporkan.
1: Pendengar, kebakaran lahan kembali melanda wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di belakang perumahan Polres Jalan Debut, Kecamatan K Kecil. Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan oleh warga setempat kepada pos Damkar Malra sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Menindaklanjuti laporan warga, Regu Siaga Kebakaran Shift 1 Satpol PP dan Damkar Malra bergerak cepat menuju lokasi kejadian dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam serta 17 personel. Petugas tiba di lokasi pada pukul 15.18 waktu Indonesia Timur dan langsung melakukan upaya pemadaman serta pendinginan. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Timur tanpa menimbulkan korban jiwa. Memasuki kemarau, pihak Damkar Malra menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tingkat membakar sampah atau membuka lahan sembarangan. Warga juga diminta segera melapor ke pos Damkar jika melihat titik api, mengingat petugas siap siaga melayani selama 24 jam. Pendengar, Pemkot Tual tanggapi keluhan warga terkait kehadiran Dinas Pendapatan Daerah di SPBU. Laporan Resti Febrianti.
2: Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Tual, Moksen Uhuyuf, menjawab laporan warga yang disampaikan melalui Halo RRI terkait kewenangan Dinas Pendapatan Daerah dalam pemeriksaan STNK di area SPBU Kota Tual. Uhuyuf menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengawal penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Menurut Uhuyuf, saat ditemui Rabu pagi, pemerintah Kota Tual telah membentuk tim pengendalian inflasi daerah yang melibatkan sejumlah instansi diantaranya BUMD, instansi vertikal, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Bapenda, serta unsur TNI Polri, dan lain-lain. Tim tersebut bekerja sama dengan Samsat untuk membantu proses pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan dalam rangka mendukung pengawasan pengisian BBM bersubsidi.
3: Tim TPID itu yang di dalamnya ada Dinas Perindah, Pendapatan, Perhubungan, Perikanan, Pertanian, Ekonomi, Ketahanan Pangan, kemudian ada unsur Kejaksaan, unsur TNI Polri, kemudian ada instansi-instansi vertikal terkait. Nah, itu tergabung di dalam apa yang disebut dengan TPID. TPID ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat untuk juga mengetahui bahwa TPID itu adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah, di mana semua bekerja sama, berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian.
2: Ia menegaskan di luar anggota Samsat, personel instansi lain tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan. Mereka hanya membantu memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan sesuai keputusan pemerintah bahwa kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi harus dalam kondisi taat pajak.
3: Kalau kita bicara kewenangan satu per satu, maka tentu kembali kepada tupoksi OPD masing-masing. Tapi kalau kita bicara kewenangan tim pengendali inflasi ini secara keseluruhan, maka semua punya peran di situ. Nah, tetapi peran itu bukan dilaksanakan semata-mata oleh satu persatu. Tapi misalnya, dalam hal ini pemeriksaan plat kendaraan, ya kita arahkan ke Samsat. Samsat ini ada di bawah kendali Dinas Pendapatan Provinsi. Kemudian dia punya kantor Samsat di semua kabupaten kota termasuk di luar. Sehingga dia yang melakukan tupoksinya itu, supaya tidak terjadi, oh kenapa dinas ini melakukan tugas ini dan lain-lain. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan di dalam tim itu sudah tergabung secara keseluruhan. Jadi jangan orang hanya melihat satu individu atau satu kepala OPD di situ, tapi semua bekerja secara terpadu dan terkoordinasi.
2: Ohayuf juga meluruskan informasi terkait kendaraan dengan plat nomor luar daerah yang beredar di media sosial. Menurutnya kendaraan berplat luar daerah tetap dapat mengisi Pertalite dengan ketentuan pajak kendaraan masih aktif, sehingga aturan tersebut tidak seperti informasi yang selama ini digembolkan di media sosial. Ohayuf mengatakan langkah yang dilakukan pemerintah semata-mata bertujuan memastikan subsidi BBM dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Setelah melalui rapat dengan high level meeting, seluruh pihak sepakat untuk bersama-sama mengawal pengisian BBM bersubsidi karena kebutuhan masyarakat dinilai sangat sensitif dan tidak boleh ditangani secara gegabah. Resti Febrianti melaporkan.
1: Sejumlah wilayah pesisir di Provinsi Maluku berpotensi diterjang banjir pesisir atau rob mulai tanggal 6 hingga 16 September 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Mujahidin, menjelaskan bahwa kondisi ini dipicu oleh fenomena perigee atau jarak terdekat bulan ke bumi serta fase bulan baru yang memicu peningkatan ketinggian maksimum air laut. Wilayah yang diperkirakan terdampak meliputi pesisir kota Ambon, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, hingga Kepulauan Tanimbar. Waktu terjadinya gelombang pasang dan rob ini akan berbeda di setiap daerah. Pihak BMKG mengingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas di sekitar pelabuhan, kegiatan bongkar muat, hingga pemukiman warga pesisir. Masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di wilayah pesisir dihimbau untuk tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi dampak pasang maksimum. Warga juga diminta untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca maritim resmi dari BMKG terdekat. Kita ke berita lain. HUT ke-451 Kota Ambon tahun 2026, Gubernur Maluku mengajak

0: Kepedulian masyarakat menjadi kunci agar lingkungan kota tetap bersih dan nyaman. Menurutnya, tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempat dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Kebiasaan tersebut, katanya, merupakan bagian dari membangun peradaban sekaligus bentuk kecintaan terhadap Kota Ambon.
1: Tema HUT Kota Ambon tahun ini sangat sederhana tetapi sangat luas maknanya. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Saya yakin bukan tanpa alasan tema ini dibuat. Ini adalah pesan moral bagi ketong semua, karena Ambon yang bersih bukan semata tugas pemerintah saja, tapi tugas semua warga Kota Ambon.
0: Ia juga mengajak pemerintah Kota Ambon, ASN, TNI Polri, dunia usaha, komunitas, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga bergerak bersama. Kolaborasi berbagai elemen diharapkan dapat mewujudkan Ambon yang bersih, tertib, aman, ramah, dan nyaman. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menegaskan komitmennya untuk mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC prioritas. Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri menyampaikan bahwa status ini sangat krusial untuk memastikan seluruh masyarakat di 16 kecamatan tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara gratis melalui pengelolaan anggaran daerah dan pemenuhan kewajiban kepada BPJS Kesehatan. Bupati menjelaskan, keunggulan UHC prioritas terletak pada kemudahan akses berobat cukup dengan menunjukkan KTP SBT. Layanan kesehatan gratis ini berlaku langsung pada hari yang sama di seluruh puskesmas maupun rumah sakit di Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga sangat membantu warga yang sedang berada di luar daerah seperti pelajar dan pekerja. Mengingat besarnya manfaat program ini bagi warga, Pemkab SBT berjanji akan berupaya semaksimal mungkin menjaga keberlangsungan status UHC prioritas hingga akhir masa kepemimpinan. Masyarakat juga dihimbau untuk memahami manfaat fasilitas ini sekaligus bersama-sama mendukung keberlanjutan program kesehatan gratis tersebut. Pendengar, Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun HUT ke-451 Kota Ambon sebagai momentum memperkuat persaudaraan, menjaga kebersihan, serta membangun kota secara bersama-sama. Laporan Raudah Autana.
1: Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena menegaskan peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon bukan sekedar perayaan bertambahnya usia kota, tetapi menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan sejarah, mensyukuri pencapaian sekaligus menentukan arah pembangunan Ambon ke depan. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan 451 tahun merupakan perjalanan panjang yang telah membentuk Ambon sebagai kota sejarah. Dengan kekayaan keberagaman, persaudaraan, serta daya hidup yang kuat di tengah berbagai tantangan. Pada momentum HUT ke-451 ini, pemerintah Kota Ambon mengusung tema Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju. Tema tersebut menurut Bodewin bukan sekedar slogan, tetapi ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bergerak bersama dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, negeri, desa, kelurahan hingga menjadi gerakan bersama seluruh warga Kota Ambon. Bodewin menekankan, Ambon Bersih bukan hanya kota yang bebas dari sampah, tetapi juga menggambarkan masyarakat yang memiliki kesadaran, kedisiplinan, dan juga rasa memiliki terhadap lingkungan. Karena itu masyarakat diajak menjaga kebersihan mulai dari rumah, lorong, sekolah, kantor, pasar, terminal, pantai, sungai, ruang publik, hingga kawasan bersejarah. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjaga kebersihan ketika ada kegiatan atau kunjungan tamu. Sebab Ambon merupakan rumah bersama sehingga kebersihan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Wali Kota juga mengaitkan kebersihan dengan kesehatan. Lingkungan yang bersih dan sehat dinilai dapat mengurangi resiko penyakit, menciptakan ruang hidup yang nyaman, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain kebersihan dan kesehatan, Bodewin menyoroti pentingnya menjaga sejarah Kota Ambon, salah satunya melalui keberadaan Benteng Victoria. Dirinya menyebut Benteng Victoria bukan sekedar bangunan tua, tetapi saksi perjalanan panjang Kota Ambon yang sejak dahulu menjadi ruang perjumpaan berbagai bangsa, kepentingan perdagangan, kebudayaan, dan masyarakat. Oleh karena itu, Benteng Victoria diharapkan tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga menjadi aset sejarah untuk membangun

0: masa depan.
1: 451 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Di dalamnya ada cerita tentang perjuangan, ada cerita tentang perjumpaan, perubahan, tantangan, kebangkitan, dan harapan dari generasi ke generasi. Karena itu, peringatan hari ulang tahun Kota Ambon bukan sekedar mengetahui menghitung bertambahnya usia, namun momentum ini harus menjadi kesempatan perketon semua untuk melihat kembali perjalanan masa lalu, mensyukuri pencapaian hari ini, sekaligus menentukan arah Ambon di masa yang akan datang. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan yang berbahagia, hari ulang tahun Kota Ambon yang sama-sama kita rayakan di hari ini hendaklah menjadi momentum bagi keton semua untuk terus meningkatkan rasa persaudaraan, rasa persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai orang Ambon.
0: Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya mempertahankan nilai orang wasudara, hidup saling menyayangi, membantu dan juga menjaga satu sama lain. Menurutnya, pembangunan kota tidak cukup hanya dengan jalan yang baik, gedung yang megah, dan teknologi modern, tetapi juga membutuhkan kepercayaan, persaudaraan, toleransi, kedamaian, dan kebersamaan. Bodewin juga menyampaikan pesan kepada generasi muda Ambon agar mampu menjawab perkembangan zaman dengan menguasai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan teknologi digital. Generasi muda didorong mengembangkan kreativitas, ekonomi kreatif, musik, seni, budaya, pariwisata, serta memperkuat UMKM dengan tetap berakar pada sejarah dan kebudayaan Ambon agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun dunia. Memasuki usia 451 tahun, Wali Kota mengakui tantangan Kota Ambon semakin kompleks, mulai dari kebersihan lingkungan, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, kemacetan, ekonomi, lapangan pekerjaan, digitalisasi, hingga perlindungan warisan budaya. Dirinya juga mengajak DPRD, TNI dan Polri, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, tokoh agama, tokoh adat, media, generasi muda, dan seluruh masyarakat untuk bergerak bersama. Bodewin menegaskan, meskipun memiliki tugas yang berbeda, seluruh elemen masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni menjadikan Kota Ambon lebih baik dari hari kemarin. Rauda Utana melaporkan.
2: Pendengar, menjelang hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, Komando Daerah TNI Angkatan Laut 9 menggelar aksi Aku Cinta Laut di kawasan Halong, Kota Ambon. Aksi bersih-bersih pantai dari sampah plastik ini melibatkan prajurit, ASN, keluarga besar TNI AL, hingga murid Yayasan Hang Tuah Ambon sebagai sarana edukasi lingkungan sejak usia dini. Dan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian laut. Menurutnya, sebagai wilayah kepulauan, keberadaan laut di Maluku memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Melalui gerakan ini, TNI AL berharap semangat menjaga laut tidak berhenti pada aksi bersih-bersih pantai saja, melainkan menjadi kebiasaan sehari-hari warga. Masyarakat dihimbau untuk terus mengurangi penggunaan sampah plastik dan aktif menjaga ekosistem pesisir demi kelangsungan hidup generasi mendatang. Pendengar, BNPB akhirnya mengerahkan pesawat modifikasi cuaca ke Maluku Utara di tengah kondisi cuaca ekstrim dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Operasi ini menjadi yang pertama dilakukan di Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Wahyudi Yahya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia akhirnya mengirimkan tim untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Maluku Utara, menyusul permohonan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan kekeringan. Pesawat Cessna Caravan 208AX dengan nomor registrasi PKSNL yang dioperasikan PT Smart Cakrawala Aviation tiba di Ternate Sabtu 5 September 2026. Tim terdiri dari kru penerbangan, flight scientist, serta petugas penabur bahan semai. Dalam misi penerbangan ini, pesawat membawa sekitar 1 ton natrium klorida atau NaCl sebagai bahan semai awan. Operasi modifikasi cuaca menyasar wilayah Halmahera Barat, Halmahera Utara hingga Pulau Morotai. Penyemaian dilakukan pada ketinggian sekitar 8 hingga 12.000 kaki dengan area operasi hingga 120 nautical mil dari Ternate. Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara, Fehbi Alting, meminta BPBD Kabupaten dan Kota aktif memantau sekaligus melaporkan potensi awan hujan di wilayah masing-masing.
4: Potensi hujan yang ada di masing-masing wilayah sehingga itu dapat melaporkan sehingga dapat kita kolaborasi dengan BMKG, sehingga data manual juga penting untuk kita sampaikan, sehingga di posko juga bisa ditelah dalam rangka untuk.
3: Febi mengatakan, informasi lapangan sangat dibutuhkan untuk menentukan lokasi penyemaian. Data dari BPBD Kabupaten dan Kota nantinya akan dikolaborasikan dengan BMKG dan posko OMC. Menurut Febi, pelaksanaan OMC ini merupakan tindak lanjut permohonan pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada BNPB. Surat permohonan tersebut ditandatangani Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda pada 27 Agustus 2026 setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi terkait kondisi cuaca ekstrim di Maluku Utara.
4: Sehingga setelah diterima dan dikaji, ditelaah, kemudian berkoordinasi dengan BMKG, teman-teman dari BNPB koordinasikan sehingga ada rekomendasi. Maka hari ini akan tiba di Ternate dalam rangka melakukan OMC tersebut.
3: Febi menyebut, operasi modifikasi cuaca kali ini menjadi yang pertama dilakukan di Maluku Utara selama sekitar 6 tahun terakhir. Ia berharap seluruh BPBD Kabupaten dan Kota dapat memberikan laporan kondisi cuaca secara berkala, mulai pagi, siang, hingga sore hari, agar peluang terbentuknya awan hujan dapat segera dimanfaatkan untuk penyemaian. Dengan OMC ini, pemerintah berharap potensi hujan dapat ditingkat di tengah kondisi cuaca ekstrim dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Maluku Utara. Berdasarkan informasi dari Kepala Pelaksana BPBD Morotai, menunjukkan hujan terpantau di Kecamatan Morotai Selatan, termasuk Desa Cio Dalam, Cio Gerong, Cio Maloleo, dan wilayah sekitarnya. Sementara berdasarkan citra radar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada 5 September 2026, pukul 19.25 waktu Indonesia Timur, akumulasi curahan hujan selama 6 jam di Maluku Utara secara umum masih tergolong ringan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Pendengar, ajang pencarian bakat menyanyi tahunan Bintang Radio kembali menjaring talenta-talenta muda berbakat dari berbagai daerah. Salah satu peserta yang turut ambil bagian tahun ini adalah Batseba yang lebih akrab disapa Eba. Kepada RRI Ambon, Eba mengaku ketertarikannya mengikuti ajang ini berawal dari hobi menyanyi yang sudah ia tekuni sejak kecil. Kebetulan pendaftaran Bintang Radio dibuka tahun ini, sehingga ia pun memutuskan untuk mencoba peruntungan. Sebagai mahasiswa aktif, Eba mengatakan tantangan terbesar yang ia hadapi selama persiapan lomba adalah membagi waktu antara kuliah dan latihan vokal untuk menyiasatinya. Ia menjadwalkan latihan singkat di pagi hari sebelum beraktivitas dan dilanjutkan kembali pada sore hari bersama teman-temannya. Meski harus membagi waktu, Eba mengaku menikmati proses mengikuti ajang ini. Ia merasa disambut hangat oleh sesama peserta lainnya, sehingga suasana kompetisi terasa menyenangkan dan penuh kekeluargaan.
5: Sebenarnya karena memang dari kecil sudah suka nyanyi ya kakak, jadi pas banget lihat ada Bintang Radio sudah buka di tahun ini, jadi akhirnya kepikiran buat ikut aja sih kakak. Kalau persiapannya yang pasti karena memang ada kuliah juga, jadi harus kayak membagi waktu gitu kakak. Jadi membagi waktunya biasanya untuk di pagi hari sebelum beraktivitas itu latihan sedikit, nanti untuk sore-sore gitu juga latihan, dan biasanya juga sama teman-teman kita latihan bareng juga dia. Pesannya itu jujur sini seru banget ya kan, soalnya pada ramah-ramah semuanya. Jadi kita yang baru juga di sini gitu jadi ngerasa nyaman gitu banget. Punya best lah.
2: Di akhir perbincangan, Eba menyampaikan harapannya agar ajang Bintang Radio dapat menjadi batu loncatan baginya untuk berkarir lebih luas di dunia tarik suara. Ia juga berharap kedepannya Bintang Radio dapat lebih sering menggelar kompetisi serupa guna memberi ruang bagi talenta-talenta muda lain untuk menunjukkan potensinya.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Undangan berobat gratis dimanapun, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berkomitmen mempertahankan status UHC prioritas yang telah berhasil diraih dari BPJS Kesehatan. HUT ke-451 Kota Ambon tahun 2026, Gubernur Maluku mengajak seluruh warga Kota Ambon menjaga kebersihan karena Ambon adalah wajah Provinsi Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Arifal Jartas mengucapkan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Beta Bedewin Melkias Watumina, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alo Dokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

0: Ya, Bro Satu Karyamon, kanal inspirasi dan informasi pendengar, informasi menarik untuk Anda dari laman rri.co.id. Ini mengenai Kementerian Sosial menyiapkan jalur pengembangan keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang memilih bekerja. Pelatihan akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi siswa sebagai bekal memasuki dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, siswa sekolah rakyat memiliki pilihan melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Bagi siswa yang memilih bekerja, mereka akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai potensinya. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat makan malam bersama 409 siswa sekolah rakyat DKI Jakarta di Margonda, Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul didampingi mantan Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN, Bapenas Pungki Sumadi. Ya, dan pendengar, Kemensos berharap penguatan pendidikan dan keterampilan menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik sekaligus kompetisi kerja. Dengan demikian, siswa memiliki lebih banyak pilihan membangun masa depan sesuai potensi masing-masing.
1: Satu.
2: Lebih bagus tuh.

0: Beda sekali dari kain biasa.
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Wah, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kamar?
1: Iya, Toyoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kamar?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Tama?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya arung sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya

0: Wih, Ali tahu gak sih? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Iya wih, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ali rasa sing nyaman, blokir saja, sebisa balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katong semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

Ya, baik pendengar, masih informasi seputar Maluku untuk Anda dari laman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, ini terus mematangkan rencana pembangunan pabrik pengolahan sagu. Proyek ini disiapkan untuk mendorong hilirisasi komoditas sagu sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Pembahasan rencana pembangunan pabrik sagu dilakukan dalam rapat kerjasama yang dipimpin Bupati SBT Fahri Husni Al-Ghatiri di ruang-ruang rapat Bupati SBT pada Sabtu 5 September 2026. Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah SBT, juru bicara pemerintah daerah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD dan juga investor. Dalam rapat itu, Badan Perencanaan Pembangunan Bapeda mempresentasikan master plan dan detail engineering design pembangunan pabrik sagu. Dokumen tersebut disiapkan sebagai bagian dari kesiapan Pemkab SBT menyambut rencana investasi di sektor hilirisasi sagu. Ya, dan pendengar, Pemkab SBT berharap pembangunan industri pengolahan sagu nantinya ini dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat perekonomian daerah.

Kaum rentan seringkali terabaikan dalam masyarakat kita. Mereka adalah lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Namun, mereka juga memiliki harapan dan mimpi yang layak diperjuangkan. Mari kita dengarkan suara mereka dengan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan saling mendukung, kita bisa membantu kaum rentan untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik.

Ya, Pro Satria Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua di pagi hari ini, dan pastinya juga selamat beraktivitas. Informasi menarik untuk Anda dari laman rri.co.id ini mengenai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional aman menghadapi El Nino. Pemerintah menambah alokasi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan medium sebanyak 1 juta ton. Amran menyampaikan kepastian tersebut usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Senin 7 September 2026. Rapat membahas langkah pemerintah menjaga pasokan dan harga pangan selama kemarau berlangsung lebih panjang ya. Amran juga mengatakan bahwa tambahan SPHP menjadi salah satu langkah pemerintah memperkuat pasokan beras di pasar. Pemerintah juga mendorong beras medium dan premium masuk melalui jaringan retail. Baik pendengar, jangan sampai Anda lewatkan nanti program Aspirasi Maluku bersama dengan Polda Maluku yang akan membahas mengenai Jaga Maluku, Jaga Indonesia, Cegah dan Tangkal Penyebaran Paham Radikalisme dan Anti Pancasila di Ruang Digital.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

0: Keempat terdakwa dalam perkara jaringan peredaran narkotika jenis sabu jalur Tarakan Ambon menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Ambon. Sidang beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku. Dalam dakwaannya, Jaksa mengungkap peran para terdakwa dalam peredaran sabu yang disebut melibatkan jaringan hingga ke Tarakan. Jaksa menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Selain dakwaan primer, jaksa juga mengajukan dakwaan subsidiar dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika.
1: Sekian cek fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

0: Baik, saudara pendengar, Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, setelah di program Cek Fakta untuk pukul 8, dan kami akan lanjut menemani Anda di program acara kami selanjutnya di Dialog Aspirasi Maluku.
1: Untuk memutus mata rantai COVID-19
2: dan yang dikomunikasikan

0: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Ambon dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami di saat ini. Kita jumpa untuk dialog aspirasi Maluku dari Radio Republik Indonesia Ambon. Hari ini saudara, Selasa 8 September 2026. Bersama saya Teis De Kok. Dan sampai nanti di pukul 8 kami ada untuk membahas topik penting yang akan kami bicarakan atau kami perbincangkan di hari ini, pendengar. Untuk itu saya menyapa Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga semuanya di hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pendengar, di studio kami saat ini sudah hadir 4 narasumber yang akan kita bahas topik menarik, dan acara dialog aspirasi ini terselenggara atas kerjasama Polda Maluku dan RRI Ambon. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu Jaga Maluku, Jaga Indonesia, Cegah dan Tangkal Penyebaran Paham Radikalisme dan Anti Pancasila di Ruang Digital. Dan langsung saja, 4 narasumber yang sudah hadir. Yang pertama, saya perkenalkan narasumber kita dari Polda Maluku kali ini, Kasat Gaswil Maluku Densus 88 AT Polri. Ada Bapak Kombes Polisi Iwayan Sukarena SPD MM. Selamat pagi, Pak Wayan, saya panggil saja nama akrabnya.
1: Baik, selamat pagi Pak Teis.
0: Iya, mungkin agak merapat di mikrofon Pak, biar suaranya bisa didengar pendengar ya. Kita.
1: Baik, selamat pagi Pak Teis.
0: Ya, sehat apa ya?
1: Sehat.
0: Selamat datang di RRI Ambon saat ini. Kemudian yang kedua, ada dari Kabid Perempuan dan Anak FKPT Maluku, ada Dr. Reni Hanedisa SHMH. Selamat pagi Ibu Dokter. Bagaimana kabar Ibu?
2: Baik.
0: Sehat ya Ibu ya?
2: Sehat.
0: Iya. Baik, kemudian yang ketiga ada Bapak Said Lestaluhu SOS MSI, Akademisi Fisip Unpati WD atau ya WD2 ya. Mohon maaf ya. Pak Said, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Said?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Teis.
0: Sehat Pak ya?
3: Salam sehat untuk kita semuanya.
0: Iya, belum sempat ke kampus pagi ini Pak?
3: Absen.
0: Oh, absen. Iya, waktunya kita pakai di sini dulu Pak ya. Dan yang terakhir, narasumber kita yang 4, ada Ketua FKUB Provinsi Maluku, yang tentunya sudah tidak asing juga, ada Pak Profesor Dr. Abdullah Latuapo, SAG. Pak Prof, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Prof.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
0: Iya, Pak Prof sehat juga Pak ya?
4: Sehat.
0: Baik, ya. Pendengar, Anda mendengarkan kami di frekuensi FM 105,1, juga melalui streaming audio kami, dan Anda juga bisa mendengarkan kami di RRI Digital kami, serta menonton dan mendengarkan kami di live YouTube RRI Ambon. Jaga Maluku, Jaga Indonesia, Cegah dan Tangkal Penyebaran Paham Radikalisme dan Anti Pancasila di Ruang Digital. Ya, Bapak Ibu narasumber dan pendengar, kita tahu bahwa perkembangan era digitalisasi saat ini sangat kencang ya. Oke, sangat deras sekali. Dan kita tahu bahwa manfaat dari digital ini, selain manfaat positif yang bisa kita dapatkan, tentunya juga ada dampak negatif yang akan kita dapatkan pula. Nah, kali ini kita akan lebih banyak menyoroti bagaimana menangkal dan mencegah penyebaran paham radikalisme dan anti Pancasila di ruang digital. Karena kita hampir setiap hari disuguhkan dengan postingan-postingan atau tayangan-tayangan yang boleh dikatakan ada nuansa-nuansa radikalis dan semacamnya di dunia digital saat ini. Nah, yang pertama saya ke Pak Kasat Gaswil Maluku Densus 88 dulu, ada Pak Kombes Polisi Iwayan Sukarena SPDMM. Pak Wayan, kalau kita melihat perkembangan ruang digital saat ini, seperti apa kira-kira pola penyebaran paham radikalisme dan narasi anti Pancasila yang perlu diwaspadai masyarakat, ya khususnya di Maluku saat ini, Pak Wayan?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi kebetulan juga saya memang bertugas di Densus 88, yang tugas pokok kami adalah tentang berkaitan dengan cegahan penanggulangan terorisme dan ekstremisme, khususnya di wilayah Maluku ya. Nah, untuk masalah penanggulangan dan pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme ini sesungguhnya tidak cukup hanya dengan melakukan upaya-upaya penyelidikan, mapping, monitoring, pun juga sampai upaya penegakan hukum, itu bukan satu-satunya solusi. Tetapi ada beberapa program ataupun strategi yang kira-kira bisa kita laksanakan bersama-sama, di antaranya yang sudah kita lakukan terus yaitu program deradikalisasi dan program pencegahan. Nah, program deradikalisasi ini kebetulan saat ini sudah hadir Ibu Reni ya dari FKPT. Program deradikalisasi ini sesungguhnya ya ketika orang-orang sudah terpapar paham ekstrem, radikal, kita kembalikan. Itu juga berlaku kepada saudara-saudara kita yang terjebak dalam situasi terus dia sampai berurusan dengan hukum, yang kita sebut sekarang warga binaan Densus 88 sudah menjalani hukumannya, ini juga kita lakukan pembinaan. Nah, kegiatan yang kedua, program kedua, strategi kedua yang cukup besar dan masif yaitu kegiatan pencegahan. Pencegahan ini dalam artian mungkin dua hal penting yang bisa saya sampaikan. Pencegahan dalam rangka mencegah jangan sampai terjadi aksi atau serangan teror akibat dari paham radikal dan intoleransi. Ini sudah sering dilakukan oleh Densus 88, pihak kepolisian Densus 88 melakukan pencegahan sehingga tidak sampai terjadi serangan ataupun aksi terorisme. Pencegahan makna kedua ini adalah pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme ini. Ya, penyebaran terhadap paham. Jadi paham radikal ini kan ya cukup masif seperti tadi disampaikan.
0: Yeah.
1: Apalagi sekarang eranya era serba digital, serba cepat. Ya, ini akhirnya masyarakat, ya, kelompok masyarakat yang saya kategorikan masyarakat rentan dari segi umur maupun dari segi pemahaman terhadap informasi, ini rawan terpapar. Nah, dua agenda ini, baik agenda deradikalisasi maupun pencegahan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja ya, terutama apalagi Densus 88. Kita harus menggandeng banyak kementerian dan lembaga, bahkan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Tokoh agama, di samping saya ada Pak Ketua MUI, akademisi, Pak Said juga ya. Ini kita libatkan semuanya, karena memang sudah ada payung hukumnya. Presiden mengeluarkan Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2026, itu tentang RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Nah, Perpres ini nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, terutama hal ini nanti yang mengomandoi Pak Gubernur, begitu ya. Dia akan, pemerintah daerah akan mengeluarkan Pergub ya, bentuknya mungkin pergub ya, dijabarkan menjadi Rencana Aksi Daerah, RAD-PE, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan.

0: mungkin bapak-bapak pernah dengar ini.
1: Iya.
0: Sejak tahun 2024 yang lalu sudah membubarkan secara organisasi maupun pemahamannya. Nah, ini ya berkat kerjasama dan kolaborasi kita seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder terkait sehingga bisa tercapai itu. Lalu dengan perkembangan teknologi ya di bidang informasi yang sekarang di bagaimana itu dunia digital, akhirnya sekarang beralih penyebaran paham intoleransi, radikalisme dan terorisme dari cara-cara konvensional ya, terus beralih ke cara yang lebih canggih, yang lebih masif dengan menggunakan ruang digital.
1: Ruang digital.
0: Nah, ini sekarang yang menjadi tugas berat kita semua. Ya,
1: tentu berat
0: karena
1: sekali,
0: Pak. Sangat masif, Pak.
1: Betul.
0: Sangat masif, tidak melihat batas negara, tidak melihat batas umur dan kalau dulu mungkin secara konvensional kan masih bisa kita lokalisir. Sekarang sudah nggak bisa dibendung lagi.
1: Iya.
0: Nah, ini bagaimana nih caranya kita harus menguatkan barisan lagi semua pihak. Itu kira-kira yang bisa saya
1: sampaikan, Pak Said. Terima kasih untuk gambaran atau paparan awalnya dari Pak Wayan, Densus 88 AT Polri, Polda Maluku ya, Kasatgaswil Maluku. Nah, ini tentunya apa yang disampaikan Pak Wayan ini perlu kolaborasi dan kerjasama untuk membentuk sebuah benteng pertahanan yang kuat ya, untuk bagaimana membangun ketahanan masyarakat, kemudian juga pengguna media sosial, agar ini bisa katakanlah kuat terhadap derasnya masuknya paham-paham radikalisme melalui ruang digital. Nah, saya ke Ibu Ketua FKPT Provinsi Maluku dulu. Ya, Ibu, menurut FKPT sendiri dengan apa yang disampaikan Pak Wayan tadi, ya seberapa pentingkah dan bagaimanakah kita harus membangun ketahanan masyarakat sebagai benteng yang pertama untuk mencegah atau melawan masuknya arus paham radikalisme melalui ruang digital nih, Ibu?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya informasikan dulu bahwa kebetulan Pak Ketua FKPT tidak bisa hadir. Saya adalah Kabid Perempuan dan Anak, mewakili pengurus FKPT Maluku. Baik, mencermati apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab FKPT. FKPT ini adalah forum untuk pencegahan. Jadi bukan, mohon maaf, seperti Densus 88 yang menangani langsung. Tetapi di satu sisi, dengan kewenangan yang dimiliki, dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh FKPT, tentunya membangun ketahanan masyarakat sangat penting karena otomatis masyarakat merupakan benteng pertama dan lingkungan sosial terdekat. Hal ini dicermati karena radikalisme tidak masuk melalui organisasi atau pertemuan fisik saja, tetapi di era digital narasi radikal dapat masuk melalui media sosial, grup percakapan, video, kemudian podcast, forum daring dan lain-lain yang kontennya tentu berdampak terhadap keagamaan atau sosial. Ibarat sebuah mata rantai, ada konten radikal kemudian diterima masyarakat, dipercaya, dibagikan dan mempengaruhi orang lain. Sehingga FKPT dalam upaya-upaya itu adalah melakukan pencegahan melalui literasi yang cukup kepada masyarakat terkait dengan bagaimana memutus mata rantai daripada penyebaran informasi yang tidak jelas berkaitan dengan itu. Sehingga lewat program ini maka FKPT menjadi penting dalam menjaga ketahanan masyarakat, sebab lewat ketahanan masyarakat itu lalu bisa membantu tidak hanya menarasikan tetapi lebih dari itu bisa memahami dan paling tidak bisa menjadi bagian dari pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme itu sendiri.
1: Iya, baik, terima kasih Ibu Kabid. Dan tentunya pendengar, apa yang disampaikan tadi memang ya, tugas yang diemban bukanlah merupakan tugas utama tetapi kerjasama ya dengan Densus dan juga pihak-pihak yang terkait begitu. Nah, kita ke Pak Said Lestaluhu dulu, akademisi kita dari FISIP Unpati. Pak Said, dari perspektif komunikasi ya, kita melihat ruang digital ini merupakan saluran atau jalur yang orang bilang paling gampang dan paling rentan ya untuk menyampaikan sebuah paham radikalisme.

0: atau menyampaikan rasisme dan semacamnya, ketimbang kita menyampaikan langsung kepada oknum atau orang atau individu atau kelompok. Nah, dengan sekali melempar satu kalimat saja di ruang digital, semuanya terkena, dan ini sangat rentan sekali nih begini. Dan bagaimana kira-kira dari perspektif komunikasi, mengapa menurut Pak Said ruang digital ini begitu rentan, dan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk meredam setidaknya ini, Pak Said?
1: Iya, jadi memang kita sekarang hidup dalam sebuah lingkungan yang ada pepatah bilang dunia tak selebar daun.
0: Dunia tak selebar daun kelor, baik.
1: Memang itu benar ya, bahwa di era digitalisasi ini akses penggunaan komunikasi informasi itu semakin masif. Dan akses ini kemudian bisa disalahgunakan ya, setiap orang. Dan memang kan kalau kita lihat cara soal dari perspektif komunikasi, memang setiap tindakan komunikasi itu pasti punya tujuannya. Minimal pertama itu mampu merubah pengetahuan atau aspek kognitif, kemudian aspek perubahan sikap afektif, dan kemudian aspek behavior atau perilaku. Nah, kalau kita melihat beberapa kasus ya, misalnya tadi mengkoreksi Pak dari BNN, kasus 25 November di SMA di Jakarta, salah satunya 72 ya, SMA 72. Nah, kalau kita lihat kasus itu kan bahwa ada seorang anak laki-laki yang kemudian bisa merakit bom, dan kemudian ada motif-motif yang lain, ada simbolisme di situ bahwa dia terinspirasi oleh tokoh-tokoh radikal, misalnya pemboman di Amerika Serikat. Nah, semua ini kan didapatkan melalui informasi lewat digitalisasi, dan kemudian ada proses baik kita sebut dengan secara sosiologis proses imitasi ya. Jadi proses imitasi itu secara biologis pada anak-anak umur kategori remaja dan anak muda itu mereka sangat sangat punya kemauan kuat untuk melakukan proses imitasi itu. Jadi dengan digitalisasi berbagai informasi lewat YouTube misalnya atau media sosial lainnya itu sangat mudah didapatkan, dan kemudian bisa mereka melakukan proses peniruan tersebut. Dan seperti kasus tersebut itu menunjukkan bahwa memang proses perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku itu sekarang nyata, masif, terjadi.
0: Baik.
1: Karena kalau kita merujuk pada data pengguna internet Indonesia kan hampir 83% kita sudah menikmati ya menggunakan akses lewat jaringan telekomunikasi dan informasi.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Said, dan di seru makin alot ya pembicaraan kita membahas tentang paham radikalisme dan anti terhadap Pancasila di ruang digital. Pendengar, Anda juga menonton kami dan mendengarkan kami di live TikTok Pro 1 RRI Ambon. Terima kasih, saya menyapa dulu pendengar kita dan penonton pemirsa kita di live YouTube RRI Ambon dan juga di live TikTok RRI Ambon. Baik, ya mungkin suaranya agak serak Pak Said ya, diminum dulu apa yang sudah tersedia itu. Saya ke Pak Prof, Pak Lato Apo dari FKUB Provinsi Maluku. Ya, mendengar apa yang dijelaskan ini, tentunya kita tahu bahwa Maluku ini punya nilai persaudaraan yang sangat kuat. Sejak dulu kita diikat dengan pila dan gandong, alih rasa beta rasa potong di kuku rasa di daging. Pak Prof, bagaimana kira-kira kita menjadikan hubungan kekerabatan yang kuat ini, pila gandong dan sebagainya ini, untuk menjadikan benteng, ya? Karena kalau sampai terpapar paham radikalisme, rasisme ini tentunya ada pengaruhnya juga untuk ya ke nuansa SARA dan sebagainya, Pak Prof.
2: Baik, terima kasih. Saya sebagai Ketua MUI Provinsi Maluku dan juga sebagai Ketua FKUB Provinsi Maluku, salah satu tugas pokok daripada FKUB Kerukunan Umat Beragama itu adalah membantu pemerintah dalam rangka menjaga keamanan, kedamaian, kerukunan di daerah Maluku. Oleh karena itu, dalam hal kita melihat kenyataan yang ada saat ini, terutama di media sosial, ya, ada banyak informasi-informasi yang nadanya tujuannya adalah untuk memecah belah kerukunan, sampai-sampai kepada negara kita juga Pancasila ya, di apa, di ingin untuk menggantikan dasar negara Pancasila, itu adalah ada isu-isu yang sangat penting yang kita tidak tinggal diam. Dibutuhkan itu semua elemen masyarakat untuk bergandengan tangan untuk menghadapi apa namanya informasi-informasi yang semacam itu. Kami dari FKUB itu selalu menyampaikan atau turun sampai ke daerah-daerah dalam rangka memberikan pembinaan, edukasi dan apa penerangan ya kepada masyarakat dalam rangka untuk kita tetap mempertahankan pranata-pranata sosial kita di Maluku, Pela Gandong, Ain-Ain dan sebagainya, karena semua itu adalah merupakan perangkat yang betul-betul sudah diletakkan oleh leluhur kita,
0: iya,
2: yang punya kekuatan kuat sekali dalam rangka untuk mempererat ya sebagai perkat ya antara sesama kita ya, baik itu beda agama, beda suku, beda etnis dan lain sebagainya. Dan hal itu kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita juga bekerja sama dengan berbagai lembaga. Dalam hal ini menyangkut masalah isu-isu radikalisme yang sedang marak di apa di media sosial.
0: Iya.
2: Saat ini kami selalu bekerja sama dengan Densus 88. Karena kita tahu bahwa isu kekerasan saat ini itu sudah dianggap sebagai ideologi kekerasan, bukan hanya ideologi dari segi agama saja, tapi kekerasan itu oleh anak-anak kita itu sudah dianggap sebagai suatu ideologi yang kita kenal dengan ideologi kekerasan. Makanya tadi disampaikan oleh ini juga bahwa beberapa hari, beberapa waktu terakhir ini kan terjadi di anak-anak sekolah kita, di apa di Jakarta SMA 72, kemudian di Padang MAN 3 juga itu terjadi peledakan bom oleh anak-anak siswa. Dan ternyata bukan hanya itu ya, di Ambon juga sudah terpapar anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu mungkin ya, ini juga sebagai satu informasi. Kita punya anak SMP, salah satu SMP di sini juga itu sudah terpapar.
0: Ya. Baik.
2: Kemudian ada anak SMA favorit di Ambon juga sedih, ini juga sudah terpapar.
0: Sudah terpapar.
2: Nah, dari mana mereka terpapar itu? Ternyata setelah diselidiki itu adalah dari media sosial.
0: Media sosial.
2: Nah, itu. Jadi media sosial saat ini memang sungguh saat sekali untuk mereka jadikan untuk menyebar isu-isu radikalisme, intoleran sampai kepada teror dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai tokoh agama saat ini kita selalu bekerja sama dengan Densus 88 untuk turun sampai ke perguruan tinggi bahkan sampai SMP, SMA ini di Kota Ambon ini sudah sekian sekolah yang kita sudah turun dalam rangka untuk kita membentengi ya anak-anak kita jangan sampai mereka terpapar dengan apa namanya pikiran-pikiran radikalis ya yang saat ini kan mereka menganggap suatu ideologi kekerasan itu.
0: Okay.
2: Ini yang saat ini kita sedang berdalang saat ini program kita dengan apa namanya dengan Densus 88.
0: Baik, Pak Prof, terima kasih untuk apa yang disampaikannya. Pendengar, Anda juga bisa bergabung dengan kami di line telepon kami yang tersedia di 0911-383-4921. Sekali lagi di 0911-383-4921. Jangan lupa kalau ada berkomentar bisa langsung di live YouTube RRI Ambon dan juga di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Ya, semuanya tentunya harus bergandeng tangan dan saling bekerja sama, berkolaborasi untuk masalah yang satu ini atau sama-sama untuk mencegah paham radikalisme, anti Pancasila, rasisme dan lain sebagainya. Dan tentunya ini merupakan tugas yang sangat berat ya. Otomatis masyarakat dari kubu masyarakat sendiri sangat mengharapkan pihak-pihak aparat keamanan dalam hal ini Polri dan dalam lebih khususnya Densus. Tapi dari Densus sendiri juga sangat mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari yang lain. Nah, ke depan atau selanjutnya apa yang akan dilakukan sebagai aksi? Mungkin sebuah pendekatan kah atau sosialisasi yang lebih masif? Karena apa yang baru disampaikan Pak Prof. Latuapo tadi, sekelas siswa atau pelajar sudah ada yang terpapar dan ini mereka adalah generasi kita. Iya. Kalau satu saja berbahaya, apalagi 10 atau 100 atau 1000. Pak Wayan.
3: Baik, ini bagus sekali, semakin mengarah diskusi kita
0: iya.
3: Terhadap bagaimana fenomena yang ada sekarang ini, paparan ekstremisme dan kekerasan sampai pada tingkatan usia anak-anak dan remaja gitu.
0: Iya.
3: Jadi ini sesungguhnya sudah fenomena global, Pak, ini. Ini bukan cuma di Indonesia saja,
0: okay.
3: Bukan cuma di Maluku saja. Di Indonesia beberapa kasus sudah terjadi. Tetapi kejadian ini mendapat inspirasi dari kejadian-kejadian di belahan dunia lain,
0: di tempat lain,
3: di negara lain.
0: Baik.
3: Saling menginspirasi ini. Kejadian di Indonesia pun menginspirasi anak-anak muda di negara-negara lain. Karena ya ini cepatnya informasi. Nah,
0: iya.
3: Sekarang makanya muncul yang ramai dan ini lagi dibicarakan sekarang, grup True Crime Community atau kelompok atau grup True Crime Community yang disingkat TCC. Nah, ini grup TCC ini ternyata digemari oleh anak-anak remaja, anak-anak usia sekolah. Itu banyak di dalamnya itu, contohnya misalnya grup Mexico El Chapo ya, itu atau grup Gore Club atau grup Gore atau ada juga grup Mantra, itu bagian daripada yang kita kategorikan sebagai True Crime Community
0: TCC ya.
3: Sebenarnya kalau kita mau klasifikasikan tentang paham ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, ini sesungguhnya kan ada tiga klaster besar. Yang pertama memang ideologi ini mengatasnamakan agama untuk membenarkan kegiatannya, itu kan pakai doktrin-doktrin agama. Makanya di Indonesia bahkan di dunia ini ada namanya grup kelompok Al-Qaeda ya, kelompok ISIS. Itu kan agama dijadikan dalil itu.
0: Yeah.
3: Kalau di Indonesia apa yang sejak zaman dulu ada NII, ya kan? Terus ada JAD, ada JI, Mujahidin Indonesia Timur. Itu dia radikal ekstrem atas nama agama. Tetapi ada juga kelompok-kelompok yang ekstrem bukan agama sebagai landasannya.
0: Oke.
3: Misalnya dia membagi ini landasan ideologi politik, ras, kesukuan, sosial. Makanya di dunia secara global kita tahu itu namanya, contohnya neo-Nazi, white supremacy, anarko. Nah, ini kan dia tidak ada landasan agama yang dibawa situ.
0: Iya.
3: Tapi lebih banyak pada masalah kesukuan.
0: Nah,
3: misalnya white supremacy merasa kulit putih lebih unggul daripada golongan hitam. Nah, ini sudah lama, tokoh-tokoh dunianya ini sudah ada ini, bukan cuma lokal.
0: Okay.
3: Tetapi sekarang ini kan masif berkembang dengan ya ini tadi yang dikatakan, dunia digital ini cukup mempengaruhi masifnya perkembangan Indonesia sekarang. Nah, kami di Densus 88 ini sekarang lagi gencar-gencarnya menangani anak-anak ya, melakukan intervensi terhadap anak-anak yang memang sudah terlanjur terpapar dengan ideologi yang digemari tadi. Dia tidak mengarah ke kedua aliran tadi, berdasarkan nilai agama juga tidak, tujuan ideologi politik atau rasis juga tidak, tetapi dia tidak punya ideologi yang pasti ya. Makanya di situ ada istilah NVE, nihilistic violence extremism. Jadi tidak ada dasar ideologi yang dia pakai, tetapi dia gemar dengan kekerasan. Ya kan? Yang penting dia bisa menunjukkan jati diri dengan kekerasan. Ya, ini yang ngetren lagi diikutin ini yang tadi saya sebutkan, grup True Crime Community
0: TCC tadi,
3: ya. Nah, di Indonesia ngetren ini, di Maluku juga kita sudah melakukan intervensi terhadap anak ini, udah ada 7 anak-anak yang tergabung dalam kelompok-kelompok TCC ini. Kalau di Indonesia sendiri itu ribuan, Pak, 1000 lebih. Di Maluku bersyukurnya tidak terlalu banyak, baru 7 yang ketahuan.
0: Baru 7 yang sudah terdeteksi. Ya.
3: Bersyukurnya pihak sekolah maupun orang tua memahami tentang ini akhirnya gini.
0: Nah,
3: ini menjadi tanggung jawab bersama sampai-sampai kami datang ke Dinas Pendidikan sampai ke kantor Kementerian Agama di wilayah Maluku juga untuk mendesak kepala Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kota kabupaten untuk mengeluarkan surat edaran
0: baik
3: tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan
0: pendidikan. Di lingkungan pendidikan. Nah, oke. Okay.
3: Ini akhirnya mendapat respon yang baik. Tinggal nanti bagaimana aplikasinya di sekolah-sekolah penerapannya oleh pihak sekolah. Nah, itu kira-kira.
0: Baik, Pak Wayan ya. Sangat luar biasa penjelasan yang baru disampaikan ini. Ini sebuah peran ataupun juga fungsi dari Densus 88 Polda Maluku atau Kasatgas Wil Maluku. Dan saya ke Ibu Kabitreni. Ibu, melihat apa yang dilakukan oleh Kasatgas Wil Maluku dan 88 TNI Polri ini, nah, kira-kira peran atau fungsi yang sudah dilakukan ini seperti apa? Perlu lebih lagi dimasifkan atau apa kira-kira? Mungkin ada formula kah? Atau mungkin ada ide atau semacam strategi yang harus perlu di tambahkan lagi, Ibu Kabit, silakan.
4: Baik, mencermati apa yang menjadi tanggung jawab Polri juga Densus 88 tentunya dalam perspektif pencegahan terorisme itu ditempatkan secara berbeda ya. Karena di satu sisi tanggung jawab FKPT adalah dalam proses pencegahan, tetapi di sini kita saling melengkapi. Dalam hal ini bahwa FKPT idealnya melihat Polri sebagai mitra strategis, ya mitra strategis dalam membangun keamanan berbasis masyarakat. Hal ini tentunya melihat Polri dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan, bagaimana kepolisian daerah, Polres, Polsek, ya Babin Kamtibmas serta berbagai mekanisme pemolisian masyarakat. Artinya di satu sisi melakukan perannya deteksi dan lain-lain, ya membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama, ya masyarakat pemuda, bahkan lembaga pendidikan. Dan di sini peran Polri bukan hanya penindak ya ketika masalah sudah terjadi, tetapi bersinergi sebagai aktor penting dalam upaya pencegahan. Begitu juga dengan peran Densus 88. Artinya jangan sampai, ini juga perlu diberikan pencerahan kepada masyarakat, sebab jangan sampai masyarakat berpikir bahwa FKPT adalah lembaga atau forum untuk menanggulangi. Padahal kewenangan kami mencegah karena berbasis masyarakat dengan pendekatan-pendekatan sampai pada yang paling kecil, seperti yang tadi ditanyakan di awal bahwa bagaimana berbasis terhadap keluarga, masyarakat, dan itu beranjak. Tetapi peran FKPT tentunya memiliki peran tersendiri, tetapi kita adalah mitra sinergis berkaitan dengan tanggung jawab bersama termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme.
0: Iya, saya ke Pak Said. Pak Said, ya melihat atau melanjutkan apa yang disampaikan Ibu Kabitreni tadi, ini dalam konteks pencegahan radikalisme, kira-kira bagaimana seharusnya Polri membangun komunikasi yang lebih masif atau lebih proaktif di media sosial, kemudian memberikan lagi pemahaman-pemahaman, bagaimana memberikan edukasi, kemudian cegah dini dan deteksi dini yang secepat untuk bagaimana bisa menangkal penyebaran paham radikalisme di ruang digital ini. Ya ketika ada paham yang disebarkan langsung cepat dikantir bahwa oh ini begini dan ini begini, ini tidak bisa, ini salah, ini sebuah ancaman dan membahayakan, gitu Pak Said.
1: Iya, jadi kalau melihat ancaman yang seperti digambarkan oleh kita dari BNPT bahwa memang sangat eskalatif ya bahwa ruang media digital itu sudah di eksploitasi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak kita inginkan. Nah, saya kira dari aspek itu tentu Polri bisa melakukan langkah-langkah yang strategis ya, bahwa memang di ruang digital ini jangan sampai kemudian kita membiarkan kekosongan informasi. Artinya apa? Bahwa dengan berbagai narasi konten-konten yang kalau kita dari sisi aspek digitalisasi kan ada istilah filter bubble itu, echo chamber, bahwa sebuah konten yang kemudian disuplai di media sosial, ketika ada yang coba mengklik, maka itu akan berulang. dia akan memberikan dampak kepada orang-orang yang punya aliran, punya sepemikiran, dia akan terus mencoba untuk mengakses informasi tersebut. Nah, karena itu perlu ada kontra narasi yang harus dilakukan untuk bisa mengantisipasi bahwa kemudian informasi-informasi ini bisa menyesatkan pada para pihak yang terlanjur untuk mengkonfirmasi. Nah, karena itu saya kira bahwa kepentingan kita adalah bahwa sinergitas di antara seluruh elemen masyarakat, terutama saya kira kalau kita melihat kasus-kasus yang terkini kan itu berada pada level anak-anak usia SMP, SMA. Nah, ini kan butuh pendekatan dari sisi edukasi. Bagaimana sih kurikulum yang diterapkan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah itu bisa kita perbaiki, karena seperti saya sampaikan bahwa anak-anak itu punya potensi imitasi itu sangat kuat. Mereka selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Tadi seperti digambarkan bahwa mereka tidak terafiliasi pada ideologi tertentu, tapi mereka punya kemauan untuk mencoba itu selalu ada. Nah, karena itu bagaimana kontra narasi, kemudian pendekatan-pendekatan pencegahan yang perlu dilakukan sejak dini. Jangan kita seperti orang bilang pemadam kebakaran ya, bahwa ketika sesuatu sudah terjadi lalu kita datang untuk menyiram. Tapi bagaimana secara dini lewat pendekatan yang sifatnya edukatif itu kita melakukan tindakan persuasif di lingkungan pendidikan kita. Misalnya terutama dengan pendekatan edukasi di lingkungan pendidikan dasar menengah, kita mencoba apakah mungkin ada pendidikan khusus berkaitan dengan soal-soal ideologi itu. Karena memang kan kalau kita bicara pendidikan kewarganegaraan, dulu ada apa pendidikan moral Pancasila.
0: Iya.
1: Nah, ini harus apa ada hal yang langkah-langkah yang radikal ya yang perlu kita lakukan, karena kalau dulu kita menggunakan cara pandang yang sangat sederhana bahwa ruang komunikasi itu hanya terbatas pada aktor-aktor tertentu, sekarang kan semua orang bisa mengakses informasi di mana saja. Kalau dalam teori komunikasi, kalau dulu ada teori dua tahap, yang memiliki akses informasi itu bisa memberikan informasi kepada orang-orang, tapi sekarang tidak bisa lagi. Anak-anak kita sebagai orang dewasa sudah bisa langsung mengakses informasi terhadap sesuatu yang kita anggap itu penting bagi diri kita.
0: Baik.
1: Jadi dengan cara pandang yang tadi trial and error anak-anak ini, kemudian bagaimana supaya pengetahuan mereka itu bisa disteril, maka lewat pendidikan informal maupun formal. Jadi kalau pendidikan formal ya untuk bidang studi tertentu ya, kita harus butuh pendekatan khusus kepada para guru, para dosen di lingkungan pendidikan untuk bisa memasukkan ya kalau ada mata kuliah
0: mata pelajaran ya, anti
1: mata pelajaran
0: ya,
1: yang bisa
0: kayak kurikulum
1: ya, ya bisa memberikan informasi tentang hal-hal yang kita khawatirkan
0: ya,
1: soal radikalisme dan intoleransi ini. Karena sekarang kan banyak sekali kalau kita lihat yang terakhir ini plesetan-plesetan bahkan menyerang negara ya, ada yang
0: ya,
1: sekali yang baru itu panca gila.
0: Nah, ini nih.
1: Keuangan yang maha kuasa. Apalagi itu. Wah, itu
0: ini
1: informasi-informasi itu saya kira dia bisa menjadi hal-hal yang merasuki ya pikiran-pikiran mereka sehingga mereka bisa memberikan dampak yang tidak baik terutama dalam sikap dan perilaku. Nah, dan tadi banyak contoh sudah jelaskan bahwa ketika mereka sudah melakukan sebuah tindakan yang destruktif, saya kira itu sangat berbahaya. Karena bisa jadi ada fenomena gunung es ya, yang muncul hanya 7 orang di apa Maluku dan Kota Ambon. Tapi siapa tahu mereka punya pertemanan yang tertutup yang kita tidak bisa akses, ini kan
0: terselubung. Iya. Yeah.
1: Dan itu sangat berbahaya.
0: Boleh dikatakan gerakan bawat.
1: Ada Ibu Reni dan
0: baik.
1: Bisa dalam penegakan hukum nih. Mereka selalu berlindung di bawah undang-undang perlindungan anak karena rata-rata itu di bawah 18 tahun.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, ini juga fenomena yang saya kira ini perlu diantisipasi lebih jauh.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Said. Memang ada pertanyaan dari beberapa penonton kita di live YouTube RRI Ambon, saya akan bacakan, tapi saya ke Pak Prof. Latuapo dulu. Pak Prof, menurut Pak Prof sendiri, melihat apa yang dilakukan oleh Polri ya, Densus 88 AT Polri ini selama ini, bagaimana, apakah sudah maksimal atau seperti apa untuk bisa membangun sebuah narasi-narasi tentang perseteruan dan anti paham-paham radikalisme, bahkan anti Pancasila dan sebagainya. Pak Prof, silakan.
2: Baik, saya melihat bahwa kerjasama antara Polri, dengan kita para tokoh agama saat ini, yeah, memang saya lihat memang sudah cukup bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi.
0: Baik.
2: Saya bisa mengangkat kenyataan-kenyataan yang kami lakukan bersama-sama dengan kepolisian, antara lain bahwa di daerah Maluku ini ada satu sekolah di Seram sana yang anak-anak sekolah itu pada waktu hari Senin itu mereka sengaja terlambat untuk mengikuti upacara.
0: Mm-hmm.
2: Itu mereka menghindari jangan sampai menghormat bendera, mm-hmm, dan juga menyanyikan lagu Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
2: Ini terjadi di Seram. Dan kami dari tokoh agama dan juga dari Desus 88 itu kita turun beberapa kali, kami akan memberikan pencerahan, edukasi, pembinaan kepada mereka, dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang ini sudah kembali, sudah tidak lagi itu di daerah Seram Selatan sana. Nah, saat ini juga kami juga dengan bukan hanya dengan Desus 88 saja,
0: yeah,
2: tapi dari kadang-kadang juga dari anggota kepolisian kecamatan ya, Kapolsek, ya, itu juga kami juga bekerja sama untuk selalu memberikan pembinaan kepada para
0: baik
2: RW, para
0: sampai ke tingkat
2: sekolah,
0: kepala paling sekolah, bawah,
2: lain sebagainya. Hmm. Itu tak lain tak bukan dalam rangka untuk kita bisa mengatasi.
0: Baik, Pak Prof, kita tahan, ada pendengar yang mau bergabung dulu. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi dengan Bapak siapa di mana, Pak? Silakan langsung.
5: Aduh, bukan Bapak, ke Ewin sama Ewin yang punya Wai.
0: Oh, Ewin di Wai, silakan Ewin, apa yang mau ditanyakan? Ya.
5: Yang saya mau sampaikan kepada Pak Wayan.
0: Pak, iya, dari
5: Densus 88. Dari Densus 88 ya.
0: Ya, langsung, ya.
5: Pak Wayan, saya ini juga kawan difabel Pak Wayan Netra.
0: Ya, silakan.
5: Saya mau usul kepada Pak Wayan sebagai Pak anti teror Densus 88.
0: Ya.
5: Cuma saya mau mengusul saja itu bagaimana kalau itu pasukan Rizik Sihab itu coba berisik keras. Polri harus berisik keras karena itu penistaan negara Pancasila lebih dahsyat itu Pak.
0: Oke. Okay. Baik.
5: Itu Pak yang saya menyusul, saya mau tanggapan dari Bapak. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Bung Ewin, singkat saja ini terkait dengan ada ormas-ormas yang kita lihat di medsos yang ini. Itu, mungkin Pak Wayan juga sudah bisa memahami. Silakan Pak Wayan, langsung ditanggapi saja. Ewin dari WAI, ya.
3: Jadi, selamat pagi Pak Ewin. Terima kasih juga atas bagaimana tadi sudah bertegur sapa dengan kami yang ada di sini. Ya, memang benar kami di Densus 88 ini di wilayah Maluku ya, yang sebutannya Satgas Wil Maluku ini bekerja sama dengan rekan-rekan Polda Maluku dengan jajaran dalam mencegah dan menanggulangi ya paham radikalisme, ekstremisme sampai pada terorisme. Nah tadi kalau tidak salah yang ditanyakan tentang apa Pak Teis, tentang
0: ormas.
3: Ya. Nanti mungkin ini kalau seandainya berkaitan dengan ormas ini nanti saya bukan ini ya, nanti kita akan koordinasikan dengan rekan-rekan yang di Polda atau di Polres ya, supaya nanti kalaupun memang mungkin ada ormas yang notabene kurang berkenan di hati masyarakat, supaya ditinjau lagi keberadaannya atau dilakukan pembinaan.
0: Iya, tadi yang dimaksudkan Ewin di Wai tadi itu ormas yang dipimpin oleh Habib Rizik yang banyak memberikan di media sosial, video-video ataupun juga postingan-postingan di media sosial dengan narasi-narasi yang mungkin memancing atau mengujaran kebencian atau radikalisme dan semacamnya begitu, Pak Wayan.
3: Ya memang sekarang masyarakat secara umum tahu semua dengan kebebasan yang tanpa batas.
0: Betul.
3: Ini orang-orang bisa berbicara dan ngomong menghasut bahkan apapun yang dilakukan di media massa ya, buat video-video pendek hasutan-hasutan. Saran saya kepada seluruh masyarakat, apabila ini langkah yang terbaik ini tidak usah terlalu repot bagi kita semua asal kita sadar.
0: Ya.
3: Apabila kita membuka video pendek seperti itu, apakah TikTok dan sejenisnya, ya itu kan ada prosedurnya, itu bisa lakukan dilaporkan di situ.
0: Hmm.
3: Dilaporkan kan ada itu di ananya, mungkin di atas kanan titik tiga,
0: ya.
3: Di klik. Lalu laporkan alasan apakah video ini mengandung konten berbau sara, penistaan, hoax, provokasi. Dan laporan semakin banyak yang melapor, yakinlah itu akan terblokir dengan sendirinya dan konten itu akan bisa hilang karena sistemnya mengatur seperti itu. Tetapi yang terjadi di masyarakat justru, nah itu malah disebarkan di share kemana-mana lagi, akhirnya kan semakin ini semakin viral dan semakin banyak. Kalau kita sadar ya, menurut saya masa mengajak tuh kalau ketemu itu segera lakukan itu, laporkan tidak harus melapor datang misalnya ke polsek, ke polres atau ke polda ini begini, itu mungkin sangat sangat membutuhkan waktu ya, saya tahu masyarakat dengan sebagainya, tapi dengan melakukan langkah-langkah itu misalnya mengasih kode dislike itu aja sudah bermanfaat bagi ini kan, apalagi sampai dengan laporkan bahwa konten ini mengandut unsur kriminal atau
0: jadi
3: rasis atau apa.
0: Kesimpulannya sebijak-bijaknya pengguna medsos itu sendiri ya, Pak Wayannya, dia harus bijak, bijaksana dan bijaksini gitu. Ketika melihat ya pintar membaca, ini konten ini konten yang hoax, katakanlah hoax atau yang mengandung unsur paham radikalisme atau ujaran kebencian, ya udah kita tinggal lewatkan saja atau semacam yang tadi dikatakan ya, kita mau laporkan ya klik tanda ini untuk melaporkan saja bahwa konten ini memang tidak pantas untuk ini.
3: Itu baik. Langkah yang paling sederhana tanpa modal dan kesadaran diri kita ini, dan dampaknya cukup besar.
0: Ya.
3: Bayangkan kalau satu konten itu mungkin ada 200 orang yang melaporkan atau dislike, sudah otomatis dia tidak akan viral lagi. Tetapi sayangnya sekarang ini semakin nyeleneh konten itu, semakin viral karena orang semakin pengen ini menyebarkan dan terusnya.
0: Baik, saya respon dulu penanya kita di live YouTube. Yang pertama ke Pak Akademisi, Pak Said ini ada langsung. Selamat pagi Pak Akademisi, mau bertanya seperti apa pola atau modus penyebaran konten radikalisme yang perlu diwaspadai? Lantas penyebaran yang terjadi ini bersifat terbuka atau terselubung? Silakan Pak Said.
1: Iya, saya kira dalam
0: singkat-singkat saja ya.
1: Dunia digital tidak ada konten yang terselubung ya.
0: Baik.
1: Semua punya alamat yang atau address yang bisa ditelusuri.
0: Oke. Okay.
1: Nah, saya kira bahwa teman-teman di Polri sumber daya untuk itu bisa mengidentifikasi yang mana konten-konten yang dianggap bermuatan provokatif atau memang menyebarkan ideologi atau yang lain. Nah, jadi memang kalau saya lihat ya, dalam ekosistem digital maupun sistem komunikasi dan informasi kita dewasa ini, ada aspek-aspek sosial juga ya yang sangat berpengaruh, kemudian aspek personal, psikologi anak-anak kita. Misalnya kasus di SMA 72 kan, anak itu sering dirundung, kemudian dihina, dibully, macam-macam, kemudian orang tuanya sudah bercerai. Nah, aspek-aspek psikologi ini yang harus memang dideteksi dini, sehingga kemampuan apa upaya untuk mengamplifikasi ya berbagai isu atau konten-konten yang ingin disebarkan itu bisa teridentifikasi lebih awal. Dan memang bahwa dalam upaya ini tentu tadi saya sampaikan bahwa harus ada kontra narasi yang harus dilakukan, jadi pesan-pesan yang umum yang bersifat bagaimana membangun sentimen rasa kebersamaan kita sebagai bagian dari umat manusia. Misalnya kalau dalam Islam kan selalu kita mengutamakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin.
0: Amin.
1: Nah, itu kan konsep yang luas yang bisa diterima oleh semua umat manusia. Kemudian juga ajaran kasih dan nah, ini kan hal-hal yang memang betul-betul bisa dilakukan untuk mengkanter ya berbagai isu ataupun hal-hal yang dapat dianggap mempengaruhi.
0: Baik.
1: Persepsi.
0: Baik. Yang kedua ini langsung ke Pak Wayan. Ya. Pak, apakah Maluku memiliki pola kolaborasi ya, atau katakanlah Densus 88 AT Polri ada punya kolaborasi untuk membangun ruang digital yang sehat dan toleran ke tingkat sekolah, kampus, ormas, kepemudaan maupun juga komunitas Ya, langsung Pak Wayan dijawab.
3: Baik, atas pertanyaan ini, kami di Satgas Wil Maluku Densus 88 ini pada intinya setiap hari kita membuat konten-konten kontra narasi. Makanya kami sudah bikin akun sendiri Maluku Toleransi. Coba bisa buka di akun Maluku Toleransi.
0: Maluku Toleransi
3: adalah punya Densus 88 khusus di wilayah Maluku.
0: Baik.
3: Maluku Toleransi itu ada TikToknya, ada Instagramnya, ada. Nah, setiap hari kami membuat konten-konten yang tujuannya yaitu seperti Pak Said tadi katakan, kita
0: akunnya running terus ya, mobile terus ya, aktif terus ya Pak ya, Maluku Toleransi ya.
3: Terus kita mengisi dunia digital ini supaya bisa mengimbangi lah konten-konten negatif itu, supaya tidak masyarakat tidak hanya dijejali dengan informasi-informasi yang hoax, yang menyimpang atau menyesatkan. Nah, terus kami juga sampai ke sekolah ini hampir ini apa namanya punya program sosialisasi kebangsaan di sekolah, memberikan vaksin kepada anak-anak kita di sekolah ya, supaya yaitu tadi dalam program pencegahan jangan sampai anak-anak ini dalam tumbuh kembangnya terpapar dengan paham ataupun ideologi kekerasan yang lain. Nah, melihat tadi seperti Pak Said bilang, kejadian di tingkat sekolah seperti diambil contoh yang salah satu sekolah di Jakarta Utara itu ya ternyata pertelusuri itu anak ini memang mendapat diawali dengan dapat perlakuan yang perundungan lah atau bullying istilahnya. Oleh karena itu juga saya sangat berharap kepada kita semua, orang tua dan juga pihak sekolah, terhadap anak-anak sekolah, anak-anak didik ini yang terlihat memiliki perubahan sikap, pergaulan ataupun kesehariannya ini, mungkin kan sekolah tahu ini harus segera dilakukan upaya-upaya tindak lanjut ya, jangan dianggap selesai begitu aja, karena dampaknya nanti ya kejadian yang seperti Pak Said bilang, contohnya tadi di salah satu SMA itu diawali dengan dia di dunia nyata kurang mendapat teman, tidak mendapat teman bermain, akhirnya dia lari ke dunia tidak nyata. Di situ dia masuk dalam satu grup kelompok, mendapat teman, mendapat ketemu dengan teman-temannya, ternyata isinya juga adalah umur sebaya yang punya nasib yang sama, korban perundungan, korban bullying, padahal sesungguhnya teman-temannya itu tidak ada dia kenal secara fisik. Dalam satu grup itu teman-temannya dari mana-mana. Saya beberapa kali tanya, kamu kenal gak sama ini? Gak ada Pak, gak satu pun saya kenal sama sekian ratus yang ada di grup itu. Itu benar-benar murni pergaulan dunia maya.
0: Baik Pak Wayan, intinya ada polisi go to school dan polisi go to kampus ya, ada program, berarti itu bisa diandalkan. Nah, karena kita juga terbatas dengan waktu, maka sisa waktu yang ada ini saya mau langsung saja meminta closing statement dari para narasumber kita. Saya mulai dari Ibu Kabid. Ibu, apa yang mau diberikan sebagai closing statement di dialog kita di saat ini, Ibu? Silakan.
4: Baik, terima kasih menggunakan momen ini dengan baik. Karena ini juga berkaitan dengan yang paling urgent, adalah berkaitan dengan bagaimana menghadapi generasi muda. Dan bagi saya penanganan terhadap generasi muda itu juga tidak bisa dilakukan asal saja, sebab kalau kita melakukan dengan hanya melakukan program-program dengan menghasilkan efek dengan pendekatan yang berbeda, maka bisa saja anak muda itu merasa diawasi, dicurigai, dilabeli dengan katakanlah indikasinya ya calon radikal misalnya, seperti itu. Ternyata harus didekati dengan program yang tepat, dengan memberikan narasi yang tepat, dengan program-program. FKPT pernah melakukan kegiatan Suara Damai Nusantara dengan melibatkan bagaimana peran mereka lewat dunia seni dan lain-lain, bercerita, membuat surat, dan itu berarti ada tindakan-tindakan yang tidak menjustifikasi mereka sebagai calon radikal, tetapi memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa membangun diri dan lebih memfokuskan pada masa depan, dan tentunya dengan dibarengi dengan literasi yang jelas, sehingga ke depan mereka bisa dalam pergaulan dan itu bisa tetap mewaspadai diri, tetapi tentunya di satu sisi dibarengi dengan tindakan-tindakan konkret yang lebih membangun pemberdayaan mereka daripada melabelisasi mereka dengan calon radikal.
0: Baik. Misalnya seperti itu. Pak Said, singkat-singkat saja ya. Ya.
1: Saya kira bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan penguatan ya terhadap masyarakat kita, terutama dalam literasi dan kemudian